0: Santai Siang bakal temani kamu dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada acara seru nih teman-teman Pro 2. Akan ada music live chat, Pro 2 hitlist, info kuliner dan UMKM, dan informasi olahraga. Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FMND,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FMND, Instagram @Pro 2 FMND, Facebook Pro 2 FMND.

Oke teman Pro 2, saatnya kita di Pro 2 Spot dan Salsa bakal update ke kamu informasi mengenai gempa yang masih terjadi teman Pro 2 di Flores dan sekitarnya teman Pro 2. Informasi berikut ini datang dari Pelindo yang menyalurkan bantuan gempa ND lewat 2 jalur laut teman Pro 2. Dilansir langsung dari KBRN, PT Pelabuhan Indonesia Persero menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut teman Pro 2 dikirim melalui 2 jalur laut, yakni Kupang dan Labuan Bajo sebelum diserahkan kepada BPBD Kabupaten ND Senin 17 Agustus 2026. BPBD kemudian akan mendistribusikan seluruh bantuan sesuai kebutuhan warga yang terdampak gempa dan mengalami gangguan aktivitas sehari-hari setempat. Pengiriman lewat laut dipilih untuk mempercepat mobilisasi logistik, terutama menuju wilayah yang membutuhkan pasokan segera setelah bencana terjadi. Dari Labuan Bajo, Pelindo Terminal PT Kemas PTP mengirim bantuan menggunakan kapal Roro Niki Mila utama menuju ND tersebut. Muatan bantuan itu terdiri atas 50 paket beras 5 kg, 20 dus mie instan dan 15 dus biskuit teman berdua. Selain kebutuhan pangan, PTP turut mengirim 1 dus popok, 32 handuk, 20 kasur dan 20 selimut bagi pengungsi. Rangkaian bantuan tersebut diangkut melalui jalur laut Labuan Bajo sebagai bagian dari respon cepat Pelindo terhadap kondisi darurat teman Pro 2. Sementara itu Pelindo Regional 3 menyalurkan bantuan melalui Kupang dengan pengiriman menggunakan kapal milik ASDP menuju ND juga. Bantuan dari jalur Kupang berupa 18 dus pop mie dan 100 dus mie instan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga teman Pro 2. Setelah tiba di ND, seluruh bantuan diserahkan kepada BPBD Kabupaten ND untuk dikelola dan disalurkan kepada masyarakat terdampak. Penyerahan melalui BPBD dilakukan agar distribusi logistik dapat mengikuti pemetaan kebutuhan serta kondisi lapangan yang terus berubah dinamis teman Pro 2. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 dan dirasakan di sejumlah daerah Nusa Tenggara Timur. BMKG menyebut gempa dangkal tersebut memicu peringatan dini tsunami. Sementara aktivitas susulan masih dipantau di kawasan Flores setempat teman Pro 2. Di tengah situasi itu, jaringan pelabuhan Pelindo di NTT terus berkoordinasi untuk menjaga keselamatan fasilitas dan kelancaran logistik. Langkah tersebut diharapkan membantu mempercepat pemulihan sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat dipenuhi secara bertahap di wilayah. Oke teman Pro 2, Salsa bakal update informasi seputar situasi saat ini di ND, tepatnya di daratan Flores dari ujung barat hingga ujung timur teman Pro 2 yang akan Salsa sajikan ke kamu. Dan untuk semuanya warga masyarakat kota ND, dimanapun kamu berada, stay safe everyone, tetap jaga keselamatan, kesehatan dan juga tetap berada di tempat dan posisi yang aman. Salsa masih stay bareng kamu dengan playlist yang mungkin bisa sedikit menghibur kamu di pagi hari ini dan informasi yang Salsa bakal update ke kamu. Stay tune terus di 92,2 Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: hal-hal penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala kamu.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Eh, Intan. Sini, kau dulu, sini. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sani, kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ini
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras.
1: Obras.
0: Obrolan Sepada.
2: Oke, teman Pro 2, kita masih di Sepada dan saatnya kita masuk ke Obras, obrolan Sepada pagi hari ini. Dan saya sorry teman Pro 2, Salsa mau say sorry karena belum bisa ya menghadirkan narasumber di edisi Sepada pagi hari ini teman Pro 2. Nanti next time kita bakal ngobrol lagi bareng narasumber edisi Obras Modernisasi Beragama teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2, dimanapun kamu berada, tetap stay safe ya, khususnya masyarakat yang ada di Kota ND dan daratan Flores teman Pro 2. Salsa juga masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu. Seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung, tapi keuangannya tidak diatur. Bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran. Biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.

teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

Oke teman Pro 2, tidak terasa ya waktu kita harus berakhir di edisi pada pagi hari ini. Thank you so much buat kalian semua yang sudah stay bareng Salsa dari pagi tadi teman Pro 2 hingga kita mau memasuki pukul 10 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Dan di pukul 10 nanti di edisi Santai Siang, kalian bakal ditemani bersama RJ Dodi yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Untuk kita semua stay safe guys, tetap dalam pengawasan, and then kita semua harus jaga keselamatan juga. Kalau yang sudah di tempat yang aman, jangan dulu beranjak ke tempat yang dirasa belum cukup aman begitu teman Pro 2. Thank you so much, langsung saja saya Salsa, see you on the next day, bye bye.

0: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Teman terbaik kamu.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Eh, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermesos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Andy.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

081 147 6584 22.

Ketika kita tahu bahwa daerah kita rawan longsor, apa yang harus kita lakukan? Jika tinggal di daerah rawan longsor, langkah-langkah yang dapat diambil adalah pertama, pantau perkembangan cuaca secara teratur untuk mendeteksi potensi hujan lebat atau perubahan kondisi cuaca yang dapat meningkatkan resiko longsor. 2. Siapkan rencana evakuasi darurat termasuk jalur evakuasi dan titik pertemuan keluarga. 3. Kenali area aman di sekitar kamu yang dapat dijadikan tempat perlindungan selama kejadian longsor. 4. Perhatikan tanda-tanda potensi longsor seperti retakan di tanah, geseran tanah, atau penurunan permukaan tanah. 5. Hindari pembangunan di lereng curam dan lakukan langkah-langkah penguat tanah jika diperlukan. 6. Ikuti informasi otoritas tempat seperti peringatan dini dan juga informasi evakuasi. 7. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua anggota keluarga benar-benar memahami rencana evakuasi. 8. Persiapkan tas darurat dengan air, makanan, pakaian, alat komunikasi, dan perlengkapan penting lainnya. 9. Bekerja sama dengan tetangga untuk saling memberikan informasi dan dukungan selama situasi darurat. 10. Pastikan saluran air di sekitar rumah terpelihara dengan baik untuk mencegah genangan air yang dapat memicu longsor. Jaga kewaspadaan dan terlibatlah dalam upaya pencegahan bersama-sama dengan komunitas lokal dan juga otoritas terkait. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Masih dari kawasan Jalan Duren nomor 1 yang di teman Pro 2, kita masih dengan Pro 2 Hitlist. Nah ini masih dalam keadaan darurat dan nuansa kemerdekaan teman Pro 2. Kita punya informasi terkini nih teman Pro 2, dikutip dari rri.co.id KBRN. Ini info produksi dari RRIND. Bantuan Presiden tiba di Sika, 186 paket dibawa ke Pulau Palu. Nah, teman Pro 2 satu demi satu ya, teman Pro 2, bantuan itu sudah bisa disalurkan atau sampai pada tempat ya atau daerah yang terdampak bencana gempa bumi Flores tahun 2026 yang terjadi sejak tanggal 15 hingga saat ini. Teman Pro 2, gempa itu masih sering terjadi atau yang dikenal dengan gempa susulan. Nah, dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, bantuan logistik berupa paket sembako dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Nah, teman Pro 2, terjadi pada Minggu 16 Agustus 2026. Bantuan tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah Flores. Sebanyak 1.725 paket sembako diterbangkan menggunakan pesawat Hercules, teman Pro 2, ya, dan mendarat di Bandara Franseda Maumere. Dari jumlah itu, 1.000 paket diperuntukkan bagi masyarakat terdampak di Kabupaten Sika, sedangkan 725 paket lainnya dikirim ke Kabupaten Ende. Pengiriman melalui jalur udara dilakukan untuk mempercepat distribusi logistik ke wilayah yang membutuhkan penanganan segera nih, teman Pro 2. BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait mengatur penyaluran agar bantuan dapat diterima masyarakat terdampak secara tepat dan terkoordinasi. Lebih lanjut lagi, teman Pro 2, pada saat yang sama bantuan serupa juga tiba di Labuan Bajo sebanyak 3.200 paket. Bantuan tersebut akan didistribusikan ke Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan juga Kabupaten Nagikio. Dengan demikian, teman Pro 2, total bantuan sembako yang dikirim menggunakan pesawat Hercules A1343 dan A1318 pada 15 Agustus 2026 mencapai 4.925 paket. Pengiriman itu menjadi bagian dari rencana distribusi 50.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana di wilayah Flores. Bupati Sika Juventus Primayoris Kago ini kemudian membawa 186 paket bantuan menuju Kecamatan Palu'e pada Minggu 16 Agustus 2026. Bantuan diserahkan setelah rombongan bertolak dari Pelabuhan Wuring untuk menjangkau masyarakat yang terdampak cukup parah akibat gempa, teman Pro 2. Nah, Palu'e menjadi salah satu wilayah dengan kerusakan cukup berat. Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah daerah, sebanyak 141 rumah warga dilaporkan rusak berat, 7 fasilitas umum mengalami kerusakan, dan 1 warga meninggal dunia akibat bencana tersebut. Usai menyerahkan bantuan, Bupati Sika yang semula dijadwalkan kembali ke Maumere memilih bermalam bersama masyarakat Palu'e. Keputusan itu diambil setelah melihat langsung kondisi warga dan kerusakan yang terjadi di sejumlah lokasi terdampak. Sementara itu, distribusi bantuan lainnya akan dilanjutkan ke wilayah terdampak di Kabupaten Sika. Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Sika dijadwalkan bergerak menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pada Senin 17 Agustus 2026. Ya, teman Pro 2, kita berharap ya, semoga bantuan juga cepat didistribusikan ke daerah-daerah lain yang juga terdampak gempa bumi Flores tahun 2026 ini. Untuk kalian semua, teman Pro 2, yang ingin bercerita atau melaporkan kejadian yang terjadi di daerah kalian yang juga terkena dampak dari gempa bumi Flores, boleh langsung ya chat di line WhatsApp kami di 082147650422, atau bisa kalian komen di live TikToknya saya
Boleh komen daerah-daerah kalian yang belum tersentuh bantuan, akan Dodi siarkan di siang hari ini atau Dodi sampaikan ke pihak-pihak terkait untuk mungkin ya segera memberikan bantuan kepada kalian atau kita semua di daerah Flores yang terdampak gempa bumi Flores 2026. Dodi akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 FMND, Radio Tanggap Bencana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang bersama Pro 2.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 yang di Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist. Nah, ini ada informasi terkini Teman Pro 2. Gempa rusak rumah dan lumpuhkan akses jalan Bolokota.

peri.co.id KBRN. Gempa rusak rumah dan lumpuhkan akses jalan Walau Kota Taman Pro 2. Nah, kerusakan rumah warga tercatat ya Taman Pro 2. Gempa bumi ini berdampak pada kerusakan 3 rumah warga dan melumpuhkan akses transportasi di Desa Walau Kota Kecamatan Dona, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Kepala Desa Walau Kota Julius Irenius Danga ini mengatakan kondisi tersebut terjadi setelah gempa mengguncang wilayah tersebut. Jalur paling selatan dari Desa Reka menuju Walau Kota, Kikasewa dan Lainila lumpuh total karena tertutup material longsor, kata Julius saat dihubungi RRI pada Senin 17 Agustus 2026. Kerusakan rumah warga tercatat di Dusun Watu Are, RT 01, RW 01. Tiga rumah yang mengalami kerusakan parah, ya teman-teman, masing-masing milik Henrikus Gawi, Genoviva Wea, dan Pius Pesa. Selain rumah warga, material longsor juga menutup badan jalan yang menjadi akses masyarakat. Kondisi tersebut Taman Pro 2 membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas di jalur tersebut. Kerusakan turut terjadi di kawasan permukiman warga berupa longsoran pada dinding dan kerusakan tembok penahan tanah atau TPT. Nah, TPT tersebut berfungsi sebagai pengaman bagi pemukiman warga dan rumah warga di sekitar lokasi tersebut, Taman Pro 2. Kami berharap pemerintah terkait bisa segera turun ke lokasi dan melakukan penanganan karena masyarakat sangat membutuhkan perhatian dan bantuan, ujar Julius. Ia menyebut kondisi TPT dan longsoran perlu segera ditangani untuk mengurangi risiko terhadap keselamatan warga. Pemerintah desa bersama masyarakat terus memantau kondisi wilayah tersebut, kondisi wilayah yang terdampak, dan berharap bantuan dapat segerakan diberikan kepada warga. Masyarakat juga diminta tetap waspada terhadap potensi longsor maupun gempa susulan yang dapat memperparah kondisi di lapangan. Oke, Taman Pro 2, sekali lagi Dodo sampaikan untuk Taman Pro 2 bisa join di 92,2 MHz Taman Pro 2 di Pro 2 siang hari ini. Untuk kalian yang mau melaporkan kejadian daerah terdampak bencana atau bantuan yang belum kalian rasakan, boleh gabung di 082147650422, langsung chat atau boleh telepon ya di line WhatsApp kami, sekali lagi di 082147650422.

0: Papa senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah.

Teman Pro 2 gereja aja korban gempa Flores tetap menyalakan harapan. Nah, gereja mengajak masyarakat terdampak gempa Flores untuk tetap menyalakan harapan di tengah duka dan kehilangan yang dialami. Pesan tersebut disampaikan Servasius Iano, penyuluh agama Katolik Kemenak Kene dalam program Mutiara Pagi. Pada Selasa 18 Agustus 2026 Teman Pro 2 dengan tema ketika segalanya hilang, kasih Allah tetap ada. Dalam renungan yang mengambil bacaan Matius 19:23-30, Matius mengaitkan pesan Injil dengan kondisi masyarakat Flores yang terdampak gempa pada 15 Agustus 2020. Kegiatan rumah, ladang akan pencarian hingga orang-orang berkasih disebut bukan lagi sekedar gambaran rohani, tetapi menjadi kenyataan yang dialami masyarakat. Servasius menyampaikan duka mendalam kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga, rumah maupun mata pencarian akibat gempa dan gempa susulan. Dia mengajak masyarakat percaya bahwa Tuhan untuk tetap menyertai mereka dalam segala kesulitan dan ketidakpastian. Pesan Injil Matius menegaskan bahwa bagi manusia sesuatu dapat terlalu saya, tetapi bagi Allah segala sesuatu menjadi mungkin. Pesan tersebut menjadi sumber pengharapan bagi masyarakat yang sedang berjuang untuk bangkit dan memulihkan.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Santai siang.

Taman Bro 2, kita masih di Santai Siang. Nah, informasi selanjutnya, ini sebanyak 41 unit rumah warga Rapowawo rusak pasca gempa Flores. Nah, sebanyak 41 rumah warga di desa Rapowawo, Kecamatan Nangapenda, Kabupaten Ende mengalami kerusakan akibat gempa yang mengguncang Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kerusakan terjadi atas 6 rumah rusak berat, 7 rusak sedang, dan 28 rusak ringan. Kepala Desa Rapowawo, Yohanes Zakarias Raki, mengatakan 2 rumah warga saat ini sudah tidak layak dihuni. Nah, selain rumah warga, sebuah gereja juga mengalami kerusakan. Sementara sejumlah warga dilaporkan mengalami luka akibat tertimpa material bangunan. Nah, Dusun Kekadori menjadi wilayah dengan jumlah rumah terdampak terbanyak, Taman Bro 2. Ujar Yohanes Zakarias Raki, yang akan disahabat Arjun Rakit saat dihubungi RRI pada Senin 17 Agustus 2026. Pemerintah Desa Rapowawo masih melakukan pemantauan terhadap kondisi warga dan bangunan terdampak.

turun langsung ke lokasi untuk melakukan asesmen kondisi bangunan. Meski demikian, pemerintah kabupaten ini telah meminta pemerintah desa segera mengirim data warga yang mengalami kerusakan akibat gempa. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penanganan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak gempa Palu. Pemerintah Desa Rapowo berharap bantuan dari pemerintah Kabupaten Ende, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pemerintah pusat, terutama berupa sembako serta dukungan perbaikan atau pembangunan kembali rumah warga. Pemerintah desa juga akan terus mendata dampak gempa susulan dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar kebutuhan masyarakat segera ditangani.

0: Hai hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

0: Gini deh, kamu pernah kepikiran tidak bumi kita sekarang ini lagi baik-baik aja atau tidak sih?
1: Kalau dilihat-lihat sih ya, sampah di mana-mana. Terus kayaknya bumi kita ini lagi butuh perhatian banget deh.
0: Iya juga ya, Sinta. Kadang nih, kita tuh sadar, tapi kita sering pura-pura tidak lihat sama sekitar kita, apalagi lingkungan kita.
1: Iya benar, padahal nih ya, yang kita lakukan setiap hari itu berpengaruh loh. Sekecil apapun yang kita lakukan itu berpengaruh.
0: Setuju deh. Berarti, kalau kita mulai dari hal yang kecil, bisa bantu juga ya?
1: Iya, mulai dari hal-hal kecil, Rin. Itu misalnya kita nih bawa tumbler sendiri, itu tuh dapat mengurangi plastik sekali pakai loh.
0: Oh iya ya, dan juga yang paling gampang nih, Sin, buang sampah pada tempatnya, ya kan?
1: Bener banget, Rin. Itu tuh hal sederhana, tapi kalau dilakukan bareng-bareng bakal berdampak besar banget buat bumi kita.
0: Karena bumi ini bukan cuma tempat kita tinggal, tapi tempat kita pulang juga.
1: Selamat Hari Bumi bareng Pro2.
0: Yuk jaga bumi mulai dari sekarang.

Produa FM ini teman Produa ya. Selamat siang aja untuk kalian yang beraktivitas atau kalian semua teman Produa, saudara-saudariku yang terdampak bencana gempa Flores 2026, yang lagi mengungsi harap tetap hati-hati, yang lagi beraktivitas ya harap hati-hati dan waspada selalu. Nah, teman Produa, informasi penting dari RRI ND.

Nah, untuk kamu atau kalian yang terdampak gempa bumi Flores atau memiliki informasi terkait kondisi yang membutuhkan perhatian, nah, segera sampaikan aduan, informasi maupun kebutuhan kepada RRI ND melalui program Halo RRI. Sertakan nama, lokasi, kondisi atau kebutuhan, foto atau video jika ada teman Produa. Langsung laporkan ke WhatsApp 08213878786 atau telepon di 08214445119 atau melalui media sosial RRI ND. Nah, teman Produa, informasi kamu ya akan diteruskan kepada pihak terkait untuk mendapatkan tindak lanjut. Mari bersama saling peduli, berbagi informasi dan membantu saudara-saudari kita yang terdampak gempa bumi.

0: Teman-teman, pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.
1: Santai siang.

Prodo FM ini teman terbaik kamu. Kalian masih mendengarkan Radio Tengah Bencana Prodo FM ini. Teman terbaik kamu, teman Prodo. Informasi masih seputar terkait info gempa bumi di Flores, teman Prodo. Nah, ini BNPB kirim bantuan logistik untuk korban gempa.

tim gabungan kembali menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Kuching, Nusa Tenggara Timur. Senin 17 Agustus 2026, bantuan ini dikirim untuk memenuhi kebutuhan warga yang masih berada dalam kondisi darurat pasca gempa. Bantuan tahap kedua tersebut diberangkatkan menggunakan kapal feri KMP IAP dari Pelabuhan Kewa Pantai. Ya, sebelumnya bantuan tahap pertama telah dikirim pada Minggu 16 Agustus 2026 menggunakan speedboat milik Polair Nusa 2. Logistik yang dikirim mencakup 150 unit tenda keluarga, 400 lembar matras, 6 unit genset beserta 6 jerigen BBM berkapasitas masing-masing 20 liter serta 10 box peralatan listrik. Tim juga membawa 6 box paket tembakau, 100 dus air minum, 1,6 ton beras untuk kebutuhan sekitar 1 pekan, 300 selimut, 100 paket jenis kit, 100 paket kit dan

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Santai siang.

Taman Pro 2 Keuskupan Agung Ende bentuk tim tanggap darurat gempa Flores. Nah, dilansir dari rri.co.id, Keuskupan Agung Ende membentuk tim tanggap darurat bencana gempa Flores untuk menangani dampak gempa yang melanda Flores pada 15 Agustus 2026. Tim tersebut bertugas melakukan penanganan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak di wilayah Keuskupan Agung Ende. Pembentukan tim tersebut disampaikan melalui surat Uskup Agung Ende nomor 149 garing UAE garing 17082026 tertanggal 17 Agustus 2026. Surat tersebut juga menjadi pedoman bagi ajaran gereja dalam mengkoordinasikan penanganan bencana dan bantuan kepada masyarakat. Sekretaris Keuskupan Agung Ende, RD Domianus Dionisius Nua, ini menyampaikan bahwa penanganan bencana menjadi perhatian Keuskupan Agung Ende. Respons tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur untuk memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak. Tim tanggap darurat dipimpin RD Reginal Bego sebagai ketua dan Clarita Julian Rembuone sebagai sekretaris. Tim mendarat terdiri atas SR Christina Ngura, CSF Maria Petrosia Tawauma dan Christina Roslia Ematukan. Koordinasi lapangan ditetapkan untuk 3 wilayah Taman Pro 2.

0: by Produa, Produa Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
2: 92,2 MHz, Produa FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dimanapun kalian berada dan sudah dengarkan kami di siang hari ini, teman. Nah, kalau ngomongin soal musik akselerasi, ya, dengan lagu berjudul Perm Selatan. Gubuk Derita, teman Pro 2 ya, Gubuk Derita at official underscore Gubuk Derita merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan. Nah, lagu Perm Selatan ini mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan membawa genre musik reggae dan rap. Gubuk Derita berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia, teman Pro 2. Langsung saja kita nikmati lagu Gubuk Derita, ya, Perm Selatan.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Santai siang.

Selamat siang teman Brodo, masih bersama saya Dede Rifi di Santai Siang ya. Kali ini kita ke informasi olahraga Portugal. Ronaldo kirim sinyal pensiun. Akhir karir mega bintang Portugal mulai terlihat. Cristiano Ronaldo mengirim sinyal pensiun tahun depan. Ronaldo mengaku Liga Arab Saudi musim ini bisa jadi tahun terakhir di sepak bola. Lansir dari laman Associated Press, kontrak Ronaldo bersama Al Nassr akan berakhir pada Juni 2027. Pemain berusia 41 tahun itu kemungkinan tidak memperpanjang kontraknya. Ya, teman Prodo, pada musim 2026-2027 menjadi tahun ke-25 Ronaldo berkarir profesional. Ia 5 kali sukses meraih Ballon d'Or dan Liga Champions. 28 gol musim lalu berhasil membawa Al Nassr itu keluar sebagai juara liga. Pada Selasa 18 Agustus 2026, Ronaldo akan turun di Hankins Cup melawan Al Ittihad.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Santai siang!

Ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodo FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Masih dengan informasi olahraga, teman Pro 2 Bali United tak gentar. Persib bakal dapat perlawanan sengit. Bali United siap penurunan skuad terbaik saat bertanding melawan Persib Bandung dalam ajang Dewata Challenge Series 2026. Pertandingan pemungkas tersebut di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali pada Selasa 18 Agustus 2026. Kekalahan 1-2 dari Sabah Football Club pada pertandingan pertama menjadi evaluasi penting bagi jajaran pelatih. Hasil minus tersebut memicu tekad seluruh anggota tim untuk meraih kemenangan balasan pada laga penutup turnamen. Juru taktik asal Belanda Johnny Jansen menegaskan kesiapan penuh anak asuhnya menjelang pertandingan krusial melawan tim tamu. Jansen mematok target tinggi agar tim tuan rumah mampu menampilkan permainan yang sangat maksimal dan juga berkualitas. Mantan pelatih kompetisi Eropa tersebut membutuhkan kehadiran para pendukung setia untuk memenuhi tribun area markas pertandingan. Jansen menilai sorakan pendukung memberikan dampak positif yang sangat besar terhadap performa skuad di lapangan. Persiapan intensif ya melalui latihan fisik ketat sudah berjalan selama 2 bulan sepanjang masa pramusim kompetisi ini. Pemain lini depan Bali United Football Club, Ervan Jaya, dipastikan berada dalam kondisi bugar.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja.

0: sama jeruan enak kali ya. Pesen
1: Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
3: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Ya. Kali ini kita di Showbiz Informasi Secara Media dan Musik ya. Ada Jazz Rao, sindir pasangan yang berubah setelah sukses lewat single belagu. Dalam Pro 2 dikutip dari ogezone.com, kesuksesan seharusnya menjadi hal yang membanggakan. Namun bagaimana jika perubahan hidup justru membuat seseorang itu berubah sikap hingga menjadi asing bagi yang mencintainya. Situasi tersebut diangkat Jazz Rao lewat single terbarunya berjudul Belagu. Lagu ini bercerita tentang rasa kecewa ketika seseorang yang dicintai perlahan berubah setelah mendapatkan pekerjaan baru, penghasilan lebih besar, dan kehidupan terlihat makin sukses. Namun, menurut Jazz Rao, persoalannya bukan terletak pada kesulitan tersebut. Yang membuat hubungan berubah adalah sikap arogan yang muncul.

0: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Santai siang!

0: 2 Megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

Pro 2 Feminis, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama saya Dodi Riti di Santai Siang, teman Pro 2 ya. Nah, next informasi di Showbiz, Siska Saras bawakan ulang Gemintang, hadir dengan nuansa bossa nova yang lebih ceria. Lagu Gemintang yang pertama kali dipopulerkan Andin pada 2005 ini kembali hadir dengan warna berbeda. Kali ini lagu ciptaan Topati tersebut dibawakan ulang oleh Siska Saras dengan aransemen yang lebih segar dan playful. Kolaborasi ini menjadi salah satu momen yang cukup berarti bagi Siska. Pasalnya bekerja sama langsung dengan Topati merupakan salah satu impian yang ingin diwujudkannya sebagai penyanyi. Kesempatan tersebut datang ketika Topati menggarap proyek untuk merilis kembali sejumlah karya hits ciptaannya. Dalam proyek tersebut, ia memilih Siska Saras ya untuk membawakan Gemintang karena menilai karakter vokalnya cocok dengan lagu tersebut, teman Pro 2. Wah, menurut Topati, Gemintang merupakan salah satu karya yang memiliki tempat khusus baginya. Selain harmoninya yang dianggap berbeda, lagu tersebut juga memiliki lirik puitis yang ditulis Andin, teman Pro 2. Sementara itu, teman Bro, ada info selanjutnya. Naura Ayu sukses gelar showcase cerita penuh cahaya curhat soal perjalanan hidup. Naura Ayu sukses menggelar showcase cerita penuh cahaya di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta pada Sabtu 15 Agustus 2026. Dalam showcase-nya kali ini, penyanyi kelahiran 2005 itu memperkenalkan album barunya yang baru dirilis pada 4 Juni 2026 dan membawakan beberapa hit single. Istimewanya album ini menjadi penanda Naura Ayu kembali ke dunia musik Indonesia setelah 8 tahun tidak mengeluarkan full album. Seirama dengan judul lagu-lagu di dalam album terbarunya, itu seolah menjadi dokumentasi perjalanan hidupnya ditulis oleh dirinya membuat terasa lebih personal. Meski baru dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, para penonton telah memenuhi area venue untuk mengabadikan momen. Mereka begitu antusias menonton pertunjukan dari Naura Ayu. Senyum dan tawa pun memenuhi area. Tunggu teman-teman. Salah satunya terpancar dari wajah Farisa, penggemar asal Jakarta yang tengah berkuliah di UNAIR Surabaya. Dia bahkan rela meluangkan waktu libur pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di KKBMD untuk menonton idola favoritnya itu. Lantaran ia mengaku telah mengemari Naura sejak dirinya kecil. Nah, Farisa juga sempat mengabadikan momen bahagianya itu dengan berfoto di depan spot foto milik poster Naura. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi terakhir ya, mengakhiri perjumpaan kita di Santai Siang. Nah, sore ceria kalian akan ditemani oleh rekan penyiar lainnya. Terima kasih untuk sudah dengarkan dan tetap waspada, teman Pro 2. Semoga bencana badai ini cepat berlalu dan Flores kembali pulih. Pulihlah, bisa mengaku pulihlah Flores. Saya dari Cipamit, Sundur Diri.

teman-teman Pro 2. Setelah ini sesaat lagi Putri akan berikan info Pro 2. Update hari ketiga, gempa Flores, 68 jiwa meninggal dan 213 luka-luka. Dikutip dari RRI.co.id, teman Pro 2, hari ketiga penanganan gempa bumi berkuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur diwarnai dengan meningkatnya perhatian terhadap keselamatan warga. BNPB melaporkan hingga Senin 17 Agustus 2026 sore kemarin sebanyak 68 orang meninggal dunia dan 213 lainnya mengalami luka-luka. Muhammadiyah terjunkan tim kesehatan bantu korban gempa di Reo. Muhammadiyah Disaster Management Center MDMC menerjunkan tim kesehatan dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bima untuk membantu penanganan warga terdampak gempa bumi di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Dan tim yang dipimpin oleh Dr. Alfian tersebut terdiri atas 1 dokter, 3 perawat, dan 1 bidan. Informasi berikutnya, BMKG perkuat sinergi penanganan pasca gempa di Manggarai Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Manggarai Barat dalam menghadapi dampak gempa yang mengguncang Pulau Flores. Deputi Bidang Geofisika BMKG Nili Florida Riyama mengunjungi posko bencana Manggarai Barat di kantor BPBD setempat Senin 17 Agustus 2026. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2 bisa langsung mengakses di laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Putri, sekian info Pro 2.

0: Puncak Durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 ND. Teman terbaik kamu.

0: Teman, kau ada buat apa tuh?
1: Saya ada atur-atur pakaian nih, kau mau isi dalam karung. Seberapa hari ini hujan deras terus nih. Takut ada banjir, bencana.
0: Wih, kau ini tanggap bencana juga ya. Tapi cara begitu tuh keliru, teman. Bikin repot, ngero. Jauh ada nih tips tas siaga bencana.
1: Iya, kak. Kau kasih tau saya dulu, kok.
0: Yang pertama tuh, kau pilih tas tepat macam ransel. Habis itu kau bungkus peralatan dengan wadah plastik supaya jangan basah dan hemat tempat. Baru kau pilih juga peralatan yang irit tempat. Beli makanan, minuman, dan obat-obatan dengan masa kedaluwarsa yang panjang supaya aman dan tetap sehat, toh. Habis itu tuh, kau taruh sudah itu tas di tempat yang mudah dijangkau dan terlihat. Jadi pas kau butuh atau tiba-tiba ada bencana, kau sudah langsung aman, sudah lari, sudah bawa itu tas tuh.
1: Oh, baik, teman. Terima kasih ya. Jamu atur ulang dan siap pulang lagi dulu.

0: 92,2 FM teman Pro 2 masih di 92,2 dan tentunya kita masih di situasi pasca gempa berkekuatan 7,7 magnitudo di hari Sabtu kemarin teman Pro 2. Kalian sedang mendengarkan Sorry Ceria di hari ini ya. Hari Selasa ya.
1: Benar sekali, Selasa 18 Agustus 2026 ya. Sebelumnya kamu akan ditemani oleh RJ Putri
0: dan juga Ayah teman Pro 2
1: ya, sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.
0: Benar sekali, walaupun kita lagi dalam nuansa atau keadaan berduka. Situasi yes. Lagi berduka ya teman Pro 2, tapi kita juga harus terus mau mengingatkan ke teman-teman Pro 2 gitu ya, kalau misalnya ada sedikit kelebihan gitu, bisa bantu teman-teman kita ya, yang mungkin
1: lagi membutuhkan benar sekali
0: dalam situasi seperti saat ini teman Pro 2. Dan tentunya yang paling penting itu adalah mencari informasi yang paling pasti.
1: Benar, jangan termakan berita-berita hoax ya.
0: Bisa melalui apa saja gitu, tapi yang pentingnya harus di cross check terlebih dahulu.
1: Yes, benar sekali. Jadi diusahakan sebaik mungkin ya teman produk informasi yang kita dapat dari sumber-sumber terpercaya. Jangan langsung percaya dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya nih, bukan dari sumber yang terpercaya. Di saat-saat seperti ini adalah kewaspadaan kita yang paling diutamakan. Ketenangan kita, jangan panik teman produk, dan jangan mudah terpengaruh oleh tidak benar.
0: Dan ya, teman Pro 2 yang paling penting tuh teman Pro 2.
1: Benar sekali. Dan kita hari ini Floristation. Kebetulan sekali karena ini program Floristation. Jadi kita akan memberitahukan atau menginformasikan berita seputar dataran Flores nih buat teman Pro 2. Dan teman Pro 2 juga boleh memberi informasi nih untuk kita jika ada berita ataupun informasi yang mungkin terlewat atau kurang valid ya, ataupun ada yang tertinggal nih sedikit-sedikit boleh dibenarkannya teman Pro 2 mungkin yang saat ini sedang berada di tempat atau lokasi kejadian.
0: Oke, tetap di sini 92,2 FM karena Pro 2 RRND juga selain menghadirkan musik dan juga lifestyle teman Pro 2, kami juga terus menginformasikan informasi-informasi seputar pasca gempa dan juga mungkin ada gempa susulan di hari ini teman Pro 2.
1: Benar
0: so, enjoy terus di 92,2 FM Pro 2 RRI,
1: teman terbaik kamu.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi risiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

0: Florestation, teman Projuang. Informasi yang bakal kami hadirkan di Florestation kali ini masih seputaran gempa dan juga pasca gempa di Sabtu kemarin ya,
1: yes.
0: Teman Projuang.
1: Mm-hmm, benar
0: sekali.
1: Ada satu
0: informasi ini untuk adik-adik kita.
1: Iya,
0: yang bersekolah gitu ya.
1: Benar, datang dari Manggarai ini teman Pro 2. Iya, Persukma, Yayasan Persekolahan Sukma nih teman Pro 2. Liburkan KBM tatap muka akibat gempa di Manggarai dari tanggal 18 sampai 28 Agustus nih.
0: Iya, coba kamu agak dekat dikit sama mic kamu.
1: Oh wow, kami seperti apa ini dengan mic social distancing kan berjauhan. Oke, teman Pro 2, jadi informasinya ini diambil dari rri.co.id pastinya ya. Yayasan Persekolahan Sukma atau yang disingkat dengan ya Persukma, pusat menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar sekolah di bawah naungannya di Kabupaten Manggarai. Kebijakan tersebut berlaku mulai dari tanggal 18 hingga 28 Agustus 2026 dan diterapkan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan selama masa tanggap darurat gempa bumi. Jadi kebijakan itu dikeluarkannya Persukma Pusat sebagai tindak lanjut nih surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang tentang status tanggap darurat bencana gempa bumi. Jadi langsunglah beberapa sekolah dibuat kegiatan belajar mengajar di rumah atau di tempat-tempat yang aman ya teman Pro 2. Secara daring.
0: Katanya itu selama pelaksanaan ini para guru tuh tetap diminta menyiapkan tugas yang sederhana, tugas belajar yang sederhana, yang terarah serta berfokus pada kegiatan literasi dengan bacaan ringan, dan juga materi serta tugas tuh harus sesuaikan dengan jenjang pendidikan serta kondisi peserta didik yang terdampak bencana. Ini penting ya tentunya ya.
1: Benar sekali teman Pro 2. Jadi ya Persukma ini memastikan pembelajaran tatap muka akan kembali dilaksanakan secara bertahap setelah kondisi dinyatakan aman dan kondusif serta terdapat pemberitahuan resmi nih dari Dinas PPU Kabupaten Manggarai.
0: Benar sekali. Kita di Kabupaten ND juga sudah menjalankannya,
1: sudah diberlakukan ya. Benar.
0: Proses KBM-nya sudah berjalan secara daring nih teman Pro 2. Dan semoga segera cepat pulih lekas.
1: Benar,
0: pulih
1: cepat berlalu ya,
0: adik-adik kita bisa kembali lagi bersekolah dengan keadaan yang normal lagi.
1: 17

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Okay, teman Pro 2, Putri Aya terus temani kamu nih ya di sore ceria. Dan ini jadi informasi terakhir nih yang mau kami sampaikan di Flourish
1: Action. Ya, benar sekali buat teman Pro 2, kalau ada informasi-informasi terupdate mungkin bisa ya diinformasikan ke kita di 082147650422.
0: Ya, ini informasinya 322 kakak warga Longos mengungsi, Polres Mabar datang bawa bantuan. Jadi nih teman Pro 2, sebanyak 322 kepala keluarga di Pulau Longos, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat memilih untuk mengungsi ke wilayah perbukitan setelah gempa yang mengguncang Flores di hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Di tengah kondisi ini, Polres Manggarai Barat tuh mendatangi lokasi pengungsian mereka untuk menyalurkan bantuan kebutuhan dasar warga ya pada hari Senin kemarin. Dan warga yang mengungsi secara mandiri karena masih trauma ya akibat goncangan gempa kemarin, serta juga ada kekhawatiran terhadap gempa susulan, sebanyak 10 titik pemukiman darurat sudah didirikan warga di kawasan perbukitan dengan menggunakan terpal sebagai tempat berlindung sementara nih. Kondisi ini mendapat perhatian setelah informasi mengenai situasi warga beredar melalui media sosial. Dan menindaklanjuti ini teman Pro 2, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko menginstruksikan kepada jajaran Polres Manggarai Barat untuk segera nih memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak tur. Dan Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadak kemudian menyerahkan atau menggerahkan personel gabungan Polarut Polres Manggarai Barat bersama Polsek Komodo untuk bisa membawa bantuan melalui jalur laut menuju Pulau Longosnya sendiri nih.
1: Wow.
0: Dan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, personel tiba di pesisir Pulau Longos dan perjalanan kemudian dilanjutkan menyusuri jalur pendakian nih menuju ke lokasi pengungsian di kawasan perbukitan untuk menemui warga dan menyalurkan bantuan secara langsung. Bantuannya ini berupa 10 dos paket sembako, 10 galon air bersih, 10 dos makanan siap saji berupa mie instan, serta 114 buah popok untuk bayi dan juga untuk

0: balita. Oke. Jadi teman Pro 2, di lokasi pengungsian nih teman Pro 2, krisis utama yang dihadapi warga itu adalah ketersediaan air bersih dan juga kebutuhan dasar tidak hanya untuk balita tapi juga untuk para lansianya.
1: Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin mau membantu, nanti bisa kita informasikan di mana donasi-donasi yang terpercaya ya teman Pro 2. Jadi ditunggu informasi dari kita sambil kami juga mencari-cari nih untuk open donasi yang terpercaya yang bisa langsung membantu teman-teman kita yang terdampak.
0: Dan untuk teman Pro 2, kami juga terus mau mengimbau ya buat untuk tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Dan kamu-kamu sebaiknya mengikuti informasi yang dikeluarkan resmi dari BMKG serta juga arahan dari petugas di lapangan dari instansi terkait teman Pro 2.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indie.
1: Forest Session, sampai bertemu lagi.

0: waktunya kentongan.
1: Wah, wah, wah. Lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus dilakukan saat hal seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama, jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Balik lagi di Sari Ceria, teman Pro juga masih bareng Putri dan juga Ayah. Kami akan terus kasih informasi seputaran gempa dan juga pasca gempa ya.
1: Benar sekali.
0: Di wilayah Flores nih, teman Pro 2.
1: Dan tips-tipsnya, kemudian bagaimana kita bisa menghilangkan rasa trauma dalam diri, itu juga kita akan bagi buat teman Pro 2. Karena yang paling penting itu adalah diri kita sendiri, mental kita yang harus kita jaga supaya kita bisa tetap waras ya, kata orang, tidak panik.
0: Iya, tidak panik. Terus kita juga tidak mudah termakan hoax gitu.
1: Benar
0: sekali.
1: Kita
0: tidak panik, kita bisa memverifikasi informasi yang masuk dari manapun dengan mudah gitu.
1: Setuju.
0: By the way nih ya, ada satu informasi nih, sampai ke hari ketiga. Hari ini kan masuk dalam hari ketiga. Pas ke gempa, teman Pro 2, diinformasikan tercatat korban meninggal di Kabupaten Manggarai ini sebanyak 26 orang. Di Manggarai Timur sebanyak 24 orang, di Nagekeo sebanyak 8 orang, Sika 4 orang, serta masing-masing 2 orang di ND dan juga di Manggarai Barat dan Ngada.
1: Oke.
0: Jadi totalnya itu teman Pro 2 ada 68 jiwa yang meninggal serta 213 yang luka-luka.
1: Oke. Buat kamu teman Pro 2, jika mengalami luka-luka juga tapi belum tercatat nih, segera melaporkan diri supaya segera dapat bantuan teman Pro 2.
0: Benar. Nah, sebanyak nih sampai dengan hari ketiga ini tercatat sebanyak 19 gempa yang berkekuatan di atas 5 magnitudo ya. Sementara ada 54 gempa yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, Kepala PLT Kepala Pusdatin Komben BNPB Barton Penjaitan bilang nih bahwa aktivitas gempa masih fluktuatif teman Pro 2, dan pola peluruhannya tuh masih belum terlihat jelas. Dan kondisi diperkirakan mulai stabil itu bakalan dalam 2 sampai dengan 3 minggu ke depan.
1: Wow, lama ya teman Pro 2. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semoga itu hanya prediksi. Jadi kita berdoa dalam minggu-minggu ini sudah berakhir ya teman Pro 2.
0: Prediksinya bisa berubah lagi.
1: Benar, kita ingat kekuatan
0: baik nih.
1: Kekuatan doa, kita harus percaya kekuatan doa teman Pro 2. Jadi sama-sama kita berdoa untuk kebaikan kita semua.
0: Benar. Dan di hari ketiga ini juga ada informasi nih teman Pro 2. Kabupaten Ngada ini mencatat kerusakan rumah paling tinggi. Karena mencapai 1.796 unit, ditambah juga puluhan fasilitas pendidikan, kantor pemerintah, fasilitas kesehatan, dan juga rumah ibadah. Di Manggarai sendiri tercatat 761 rumah rusak ringan, 76 rumah rusak sedang, dan 147 rusak berat. Sementara di Manggarai Barat itu mengalami kerusakan 481 rumah ringan, 202 sedang, dan 231 berat, serta ada 2 hotel. Untuk kita sendiri di Kabupaten ND, teman Pro 2, tercatat sebanyak 108 rumah rusak ringan, 85 sedang, dan 268 berat. Selain itu juga ada 5 titik ruas jalan yang terdampak.
1: Wow.
0: Oke. Teman Pro 2, itu informasi ya, sampai dengan hari ketiga nih.
1: Yes. Jadi semoga hanya sampai di sini, tidak ada korban yang tambah lagi dan juga kerusakan-kerusakan yang bertambah lagi ya teman Pro 2, itu harapan kita
0: dan
1: semua.
0: Kita juga selalu mau informasikan, selalu pastikan informasi yang masuk, yang diterima itu adalah informasi yang terpercaya ya teman Pro 2. Dan jangan lupa selalu mengakses laman resmi dari BMKG untuk mendapatkan informasi terkait gempa dan juga gempa susulannya teman Pro 2.

0: gempa tadi malam ini besar ku.
1: Pasti kau takut tadi malam terus kau lari karena kepanikan.
0: Iya ku, gempa ini siapa juga tidak takut eh.
1: Nah ini nih yang bikin bahayanya. Kalau gempa itu tuh kau jangan memang lari ketakutan, kau jangan panik. Usahakan tetap tenang. Kalau kau misalnya tidak bisa keluar dari dalam rumah atau dari dalam gedung, kau bisa berlindung di bawah benda yang sekiranya itu tuh bisa menahan reruntuhan puing, misalnya meja. Karena kalau kau panik, itu tuh tidak akan membantu apapun, malah bisa menambah celaka.
0: Iya, saya takut sekali nah gempa tadi malam tuh.
1: Makanya kau ingat sudah itu tuh.
0: Baik, Su.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
1: Tuh, kucing. Itu orang. Kucing tuh.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.
4: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Masih di Suara Ceria Teman Pro 2, masih bareng Putri dan Ayan nih. Kami terus mau temani kamu ya di sore hari ini dengan informasi seputaran gempa dan juga pasca gempa.
1: Ya,
0: yang sudah terjadi hari-hari Sabtu kemarin, Teman Pro 2.
1: Iya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Wow, sudah 4 hari ya berlalu, Teman Pro 2. Dan kita masih kuat sejauh ini, Teman Pro 2. Kita juga akan masih memberikan informasi nih buat kamu semua dari rri.co.id. Dari BNPB yang kirim bantuan logistik nih untuk korban gempa di Palu.
0: Iya, karena kemarin tuh banyak sekali informasi yang beredar bahwa Pulau Palu di Momere ini tidak tersentuh
1: sama benar sekali,
0: Teman Pro 2.
1: Dan alhamdulillah ya, Teman Pro 2, akhirnya sudah mulai datang bantuan logistik, Teman Pro 2, untuk korban gempa bumi di sana. Dan yang kita tahu nih, BNPB bersama tim gabungan kembali menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar nih bagi masyarakat terdampak di Palu. Tadi ya, Teman Pro 2, kemarin 17 Agustus sudah mulai dikirimkan. Dan bantuan tahap kedua tersebut diberangkatkan menggunakan kapal feri KMP Ile Ape dari pelabuhan Kewapante nih. Sebelumnya bantuan tahap pertama ternyata sudah disalurkan juga di tanggal 16-nya. Di hari Minggu, tanggal 16 ya, Teman Pro 2.
0: Berarti, kemudian kita yang masyarakat yang kurang
1: mungkin dapat informasinya bisa nih, jadi atau pada saat itu tuh belum sampai atau dalam perjalanan, bisa jadi ya, Teman Pro 2. Dan logistik yang dikirimkan itu mencakup 150 unit tenda keluarga, 400 lembar matras, 6 unit genset beserta 6 jerigen BBM berkapasitas masing-masing 20 liter serta 10 box peralatan listrik. Tim juga membawa 600 paket sembako, 100 dus air minum, 1,6 ton beras untuk kebutuhan sekitar 1 pekan ya, Teman Pro 2. Ada juga 300 selimut, 100 paket hygiene kits, dan 100 paket kidswear, dan 150 liter minyak goreng.
0: Wow.
1: Syukur ya.
0: Syukur ya, banyaknya bantuannya,
1: Teman Pro 2. Alhamdulillah ya, Teman Pro 2. Proses distribusi bantuan menghadapi tantangan ternyata di Medan karena sebagian kebutuhan harus diangkut nih melalui jalur darat yang cukup sulit ternyata.
0: Iya, karena kalau dilihat dari video-video yang beredar tuh memang jalannya itu benar-benar putus. Satu-satunya akses untuk ke Pulau Palu dari kota Momere itu jalannya itu benar-benar putus gitu jalurnya tuh.
1: Dan ini tim gabungan bergerak cepat ya, Teman Pro 2, agar bantuan dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama warga yang memerlukan tempat berlindung dan kebutuhan pokok. Jadi selain logistik, dukungan hunian, masyarakat terdampak juga mendapat bantuan obat-obatan serta pelayanan kesehatan, Teman Pro 2. Pusat Krisis Kementerian Kesehatan mengerahkan 8 tenaga medis untuk membantu memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di wilayah terdampak.
0: Dan katanya juga tuh untuk data dari PLN UP 3 Flores bagian timur per 17 Agustus kemarin nih, tepatnya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, tercatat nih dari 6 gardu distribusi yang terdampak tuh, 4 gardu sudah kembali menyala, sedangkan 2 gardunya tuh masih padam tuh. Benar.
1: Kondisi masyarakat juga dilakukan nih, Teman Pro 2, guna memasakkan kebutuhan lanjutan nih selama masa tanggap darurat.
0: Iya, seperti yang kita bilang tadi tuh ya, Teman Pro 2, kamu juga bisa

0: juga menerima laporan kerusakan jalan dan juga jembatan di sekitar lokasi teman-teman Pro2. Habis itu bisa juga melalui kemarin tuh ada banyak juga yang masuk untuk
1: donor darah.
0: Donor darah juga benar.
2: Pro2. Jadi buat kamu yang kondisinya fit ya, yang sedang tidak sakit, darah rendah, jadi kalau kamu berkeinginan mendonorkan darah juga bisa ya teman Pro2, karena ternyata di banyak korban-korban yang membutuhkan darah teman Pro2.
0: Iya, tidak hanya membutuhkan bantuan berupa sembako, berupa tadi pangan, sandang, papan, tapi ternyata juga di bagian bidang kesehatan juga
2: yes
0: masih membutuhkan terus nih teman Pro2. Oke, tetap di sini ya teman Pro2, karena Putri dan Naya sesaat lagi akan temani kamu dengan info viral tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: keempat dari malam ini besarku.
1: Pasti kau takut tuh tadi malam, terus kau lari karena kepanikan.
0: Iya, kau gempa nih, siapa juga tidak takut deh.
1: Nah, ini nih yang bikin bahayanya. Kalau gempa itu tuh, kau jangan memang lari ketakutan, kau jangan panik. Usahakan tetap tenang. Kalau kau misalnya tidak bisa keluar dari dalam rumah atau dari dalam gedung, kau bisa berlindung di bawah benda yang sekiranya itu tuh bisa menahan reruntuhan puing, misalnya meja. Karena kalau kau panik, itu tuh tidak

0: goyang niki.
1: Goyang?
0: Iya.
1: Enggak kok.
0: Hah? Goyang? Gempa ya?
1: Enggak, ih. Gempa tuh enggak kayak gini.
0: Ih, ini gempa tahu.
1: Enggak.
0: Emang gempa gimana sih?
1: Mau tahu gimana terjadinya gempa?
0: Gimana?
1: Jadi gini, gempa bumi disebabkan oleh beberapa hal. Ada yang karena efek tumbukan dan pergeseran lempeng bumi. Dan ada juga yang karena gunung meletus. Di Indonesia sendiri, banyak terjadi gempa karena pergerakan lempeng bumi dan gunung meletus. Atau yang sering kita kenal dengan gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena pergeseran lempeng tektonik secara mendadak dan mempunyai kekuatan yang bervariasi, mulai dari kekuatan yang kecil hingga yang sangat besar. Jenis gempa ini paling sering menimbulkan banyak kerusakan dan bisa menjalar ke seluruh lempengan yang ada di bumi loh. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena aktivitas magma pada gunung api yang aktif. Nah, kalau aktivitas gunung api tersebut semakin tinggi, maka kekuatan gempanya juga semakin besar. Tapi gempa ini hanya terjadi di wilayah sekitar gunung api tersebut, sahabat kreatif.
0: Oh, jadi gitu terjadinya gempa bumi.
1: Iya, gempa bumi yang kayak gitu.
0: Loh, jadi ini apa dong goyang-goyang?
1: Lu dugem kali?
0: Dugem? Apa tuh?
1: Duduk gemeter.

0: Oke, teman Pro 2 masih dengan Ayah dan juga Putri di sore ceria di hari ini.
1: Teman Pro 2, satu informasi viral nih temani kamu di sore hari ini sebagai informasi pembuka untuk teman-teman kita ya selama sejam ke depan nih teman Pro 2. Ini masih dengan suasana 17-an yang dimana untuk kota ini sendiri euforianya hikmat ya,
0: benar
1: variannya, tapi dalam keadaan yang hikmat teman Pro 2, tidak ada perayaan yang mewah, tidak ada perayaan yang rame-rame gitu.
0: Benar sekali.
1: Nah, ini datang dari Belitung nih, upacara HUT RI ke-81 di Belitung tuh diadakan tanpa ada tenda untuk pejabat.
0: Oh, iya itu sempat viral ya teman Pro 2. Jadi mungkin ini Bapak Gubernur ya itu ya?
1: Iya.
0: Atau Bupati? Bapak Gubernur ya? Seperti
1: Gubernur, ya? Gubernur.
0: Jadi Bapak Gubernur mungkin ingin semua jajarannya merasakan hal yang sama nih, sama dengan peserta upacara yang lain, tidak dibeda-bedakan ya sama
1: peserta
0: sama-sama di bawah terik matahari karena sama-sama manusia.
1: Wih, iya, karena ya katanya itu langkah ini diambil tuh tujuannya untuk menciptakan suasana yang lebih adil, di mana memungkinkan pejabat dan juga masyarakat yang berpartisipasi dalam upacara secara bersamaan tanpa ada penghalang.
0: Nah, itulah sudah mempresentasikan sila kelima ya teman Pro 2, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Benar, dan tentunya perubahan ini juga disambut meriah ya sama warganya.
0: Benar.
1: Disambut dengan penuh sukacita, dan ada warga-warga bilang nih bahwa hal ini membuat perayaan tuh terasa lebih sederhana, inklusif, dan terhubung nih antara masyarakat dan juga para pemerintahan.
0: Keren ya, memang seharusnya begitu tidak sih kalau kita memberikan opini ya teman-teman?
1: Iya, teman Pro 2.
0: Itu memang seharusnya dekat dengan masyarakat dan harus masakan juga menjadi masyarakat gitu, karena kan yang mewakili kita mereka ya,
1: iya,
0: pusat sana begitu.
1: Iya, suara kita tuh diwakili sama mereka gitu.

0: Waktunya kentongan.
1: Eduardo.
2: Ada apa, Margarin? Eduardo. Margarita? Kamu katanya sudah tinggal di rumah baru yang di dekat pantai itu yang pemandangannya bagus.
1: Oh, Eduardo, aku takut. Aku tak bisa tidur setiap malam.
2: Lah, apa yang kamu takutkan?
1: Aku takut tsunami.
2: Astaga, makanya banyak baca kalau main internet. Jangan nonton drama Korea mulu. Otak itu harus jalan sama HP dong. Sama-sama smart, jangan berbanding terbalik.
1: I don't care, Eduardo Martinez. Setiap saat jika pasang mic, Eka pasti waspada.
2: Hey, tsunami itu selalu ada tanda-tanda. Tidak asal nyelonong aja itu gelombang ke daratan.
1: Oh iya?
2: Iya, gini, semua itu ada tanda-tandanya. Seperti kondisi air laut yang tidak biasa. Misalkan, laut yang tiba-tiba surut. Terus terdengar suara gemuruh yang tidak biasa dari arah laut. Tingkah hewan yang aneh dan gelisah. Munculnya gempa, salah satunya adalah gempa tektonik dan gempa vulkanik. Dan keadaan awan di laut menjadi gelap.
1: Lah, kalau malam hari, kita kan nggak bisa lihat lautnya, Eduardo.
2: Nah, kalau gempa di malam hari, segera waspada. Lihat permukaan air laut. Jika tiba-tiba saja surut, tandanya mau tsunami. Tenang aja, jarak antara gempa dan tsunami itu lumayan lama kok. Jadi kamu masih bisa selamatkan diri. Apalagi, sekarang di beberapa titik di Indonesia sudah dipasang alat pendeteksi tsunami. Karena di Indonesia itu berada di jalur cincin api.
1: Oh gitu, Eka udah paham sekarang. Omong-omong cincin, kapan nih jari manis Eka udah pasang cincin emas dari kamu? Sebel.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi di Info Viral teman berdua. Satu informasi yang bakal kami bagikan ini berhubungan dengan kejadian gempa yang terjadi baru-baru ini ya di Pulau Flores nih teman Pro 2, tepatnya titiknya itu di Kabupaten Nagikeo. Oh. Dengan besarnya tadi berapa menit yang lalu juga kita masih ada terjadi gempa kan?
1: Iya, ini kita lagi pantau dari BMKG nih teman Pro 2 real time-nya ya. Ternyata baru aja nih teman Pro 2 di 17.25 waktu Indonesia Tengah terjadi gempa di Laut Flores ya teman Pro 2 dengan 3,1 magnitudo kedalaman 17 km.
0: Iya, tadi yang di tepat di pukul 17 itu 17 lewat 1 ya.
1: Iya, 17.
0: Itu yang lumayan ya.
1: Nah, iya teman Pro 2. Jadi ada 17 lewat 1 itu 4,6 magnitudo, hanya memang kedalamannya 29 km. Tapi itu cukup kuat loh 4,6 ya teman Pro 2. Dan kita masih harus tetap waspada, ternyata
0: benar.
1: Memang gempa terus berlanjut ya. Kalau teman-teman mau lihat juga bisa dari BMKG, gempa real time-nya itu ada. Jadi tiap menit mereka akan terus update. Seperti baru-baru aja nih di 17.25 ya teman Pro 2. Jadi kurang lebih beberapa menit yang lalu juga sudah terjadi gempa di Laut Flores teman Pro 2 dengan kedalaman 17 km. Jadi lagi-lagi kita doa kita ya teman Pro 2, kita kencengi lagi supaya bisa segera berakhir. Dan juga informasi buat kamu-kamu jika mau donasi, kalau kita ini tidak punya harta yang bisa didonasikan,
0: benar,
1: teman Pro 2 bisa banget donasi darah.
0: Itu juga nih, penting loh.
1: Benar sekali. Jadi
0: satu tetes darah kamu berharga nih bagi orang lain teman Pro 2.
1: Satu tetes darah kamu sangat berharga untuk orang lain, bisa menyambung hidupnya ya teman.
0: Informasi lengkapnya kayak gimana nih Ayah?
1: Ini di ND ya teman Pro 2, tepatnya di samping RSUD ND Jalan Profesor WZ Yohanes. Dan kamu juga bisa menghubungi Dr. Lili, Dr. Yosefa Lili Londa ya teman Pro 2. Kalau kamu ingin mendonorkan darah kamu, diterima golongan darah apa aja, ABO dan AB ya teman Pro 2.
0: Okay.
1: Dan nomornya itu di 082-54-89-5737. Jadi buat kamu-kamu nih warga ND yang mau mendonorkan darahnya, boleh datang ke tempatnya langsung atau telepon Dr. Lili tadi ya teman Pro 2. Jadi semua golongan darah.
0: Oke.
1: Okay. Karena pasti ya PMI mungkin lagi
0: benar-benar lagi membutuhkan
1: ya, lagi membutuhkan, dan kita harus donor darah kita. Kalau kita mampu dan bisa ya teman Pro 2, kita bantu saudara-saudara kita.
0: Benar-benar benar teman Pro 2. Ingat ya, yang donor darah juga harus orang yang sehat dong.
1: Setuju.
0: Karena sebelum kita pikirin orang lain, kita harus benar-benar memikirkan diri kita dulu nih.
1: Benar.
0: Sebelum kita bantu orang lain, kita harus ingat dengan diri kita dulu ya teman Pro 2.
1: Pastikan darah kamu tidak darah rendah, kamu
0: ya, itu yang paling penting.
1: Terbebas dari segala macam penyakit yang menular ya teman Pro 2.
0: Itu juga penting.
1: Itu. Terus kamu rasa sehat juga, tidak lagi pusing, vertigo atau apapun itu, jadi bisa kamu donor darah teman Pro 2.
0: Iya, sekali lagi tadi di halaman
1: di samping RSUD ND.
0: Di samping RSUD ND di Jalan WZ Yohanes teman Pro 2. Jadi bisa dicari-cari informasinya, kalau misalnya teman Pro 2 sanggup dan bisa untuk mendonorkan darah, bisa langsung menuju ke samping rumah sakit RSUD ND.
1: Kantor unit donor darah.

Indonesia bukan sekadar deretan pulau di peta. Indonesia adalah rumah bersama. Rumah tempat kita hidup dalam perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya. Di rumah ini kita belajar bahwa berbeda bukan berarti bermusuhan. Justru dari perbedaan, kita saling melengkapi. Indonesia rumah bersama berarti kita punya tanggung jawab yang sama. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bijak dalam bersikap baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Sebagai anak muda, kita bukan hanya penonton. Kita adalah penjaga rumah ini. Setiap kata, sikap, dan tindakan kita menentukan apakah Indonesia tetap hangat sebagai rumah atau justru terasa asing karena perpecahan. Mari rawat Indonesia dengan rasa hormat dan kepedulian. Karena saat kita memilih untuk tetap bersama dalam perbedaan, disitulah Indonesia benar-benar menjadi rumah.

0: Kembali lagi teman Pro 2 dengan Ayah dan juga Putri di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. So buat teman Pro 2, kita akan masih terus kasih kamu informasi, tapi karena berhubung sebentar lagi mau azan maghrib berkumandang tepat di pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang sedang dalam perjalanan sudah bisa prepare untuk mencari masjid terdekat supaya bisa menunaikan ibadah sholat maghrib, teman Pro 2.
1: Dan untuk itu kami akan menghadirkan lagu-lagu religi sebelum kita benar-benar mengumandangkan azan maghrib, teman Pro 2.

Peci menjadi pilihan mayoritas pria muslim untuk merayakan hari raya. Dalam The Origin of the Songkok or Kopiah, peci awalnya diperkenalkan oleh pedagang Arab yang masuk ke Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Semenjak itu, peci menjadi penutup kepala yang lumrah dikenakan masyarakat luas setelah ajaran muslim mulai diterima penduduk setempat. Penutup kepala khas Arab ini diterima oleh kalangan muslim Melayu karena menjadi sunnah Nabi Muhammad untuk mengenakan penutup kepala. Ketika Islam datang ke Brunei Darussalam sekitar 600 atau 700 tahun yang lalu, popularitas penutup kepala atau sejenis turban mulai mendapat perhatian lebih. Sebelum peci, kebudayaan Brunei sudah mengenal dastar atau tanjak. Di Indonesia, peci sudah mulai dikenal sejak abad ke-15. Peci sudah terkenal di Giri yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa kala itu. Raja Ternate Zainal Abidin yang pernah belajar agama di Madrasah Giri membawa peci sebagai buah tangan ketika pulang ke kampung halamannya. Saat itu, peci begitu berharga sehingga bisa ditukar dengan rempah-rempah maupun cengkeh. Tidak hanya pakaian khas untuk kaum muslim, seiring perkembangan zaman, peci dikenal sebagai identitas bangsa, di mana Bapak Proklamator Republik Indonesia, Soekarno, yang selalu mengenakan peci di hadapan publik. Menurut Presiden pertama Indonesia, peci merupakan lambang Indonesia merdeka. Meski peci menjadi ciri khas busana Soekarno, sejarah mencatat bahwa Cipto Mangunkusumo menggunakan kopiah atau dari beludru hitam terlebih dahulu pada tahun 1913.

Teman Projo saat ini tepat di 17:55 waktu Indonesia Tengah, program juga akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam. Ya. Jelas. Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman, aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan, ya. Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat. Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik generasi yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak doa ini dalam sujud-sujud kita, di antara azan dan qomat, di malam-malam kita, atau sepertiga malam terakhir, di akhir waktu, di hari Jumat sebelum terbenamnya matahari, perbanyaklah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, udu'uni astajib lakum, minta kepada aku, aku akan kabulkan. Sehingga kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Lalu yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar. Nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

dibersihkan karena rentan terhadap kotoran dan debu. Melansir dari Gift Islamic, agar sajadah awet dan tetap bersih, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan. Di antaranya, sajadah yang berupa karpet harus sering divakum atau disikat menggunakan bulu sikat halus minimal 2 kali dalam seminggu. Jika tak digunakan, sebaiknya gulung karpet sajadah dengan bagian gambar berada di dalam gulungan agar tidak terkena debu dan kotoran. Jika sajadah terbuat dari kain beludru atau tenun, maka kita bisa mencucinya dengan cara cuci layaknya bahan kain biasa. Dengan pisahkan dengan bahan cucian lain, karena beludru rawan luntur. Untuk menjaga serat sajadah, jangan diperas terlalu kuat. Perasan kuat akan meregangkan serat kain dan membuatnya rusak. Jika sajadah kita terbuat dari sutra, kita harus membersihkannya secara rutin dengan metode dry cleaning. Hal ini untuk menjaga serat kain agar tidak rusak. Hindari mengeringkan dengan mesin, keringkan saja dengan cara diangin-anginkan. Hindari pula menjemur di bawah sinar matahari langsung, karena panas matahari bisa membuat bahan sajadah cepat lapuk. Sebelum mencuci sajadah, sebaiknya perhatikan jenis kain sajadah yang kita miliki, karena perawatan dan cara pencuciannya pun berbeda-beda.

0: terbaikmu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Oke, okay, teman Pro juga masih di
1: 92,2 FM.
0: Iya.
1: Ini teman terbaik kamu masih di Story Ceria, walaupun sebentar lagi akan berakhir ya, teman Pro di Story Ceria di edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Sebelumnya kita ucapkan selamat hari kemerdekaan ya.
0: Iya. Kita lewat sehari.
1: Iya, ya sudah. Kita sama-sama
0: rayakan kemarin.
1: Rayakan kemarin, mungkin beberapa yang merayakan tidak karena memang kondisi kita ya teman Pro 2 yang tidak memungkinkan, tapi yang pastinya banyak doa-doa yang baik untuk negara kedepannya, Indonesia kedepannya lebih baik sih harapannya semua orang ya pastinya. Semoga tidak ada lagi orang-orang yang kelaparan, itu doanya. Walaupun tidak tahu nih kapan akan
0: terrealisasi. Lebih maunya lebih doa yang paling kencang untuk saat ini tuh semoga musibah bencana alam ini tidak terjadi di wilayah Indonesia manapun ya.
1: Yes, walaupun memang kita tidak tahu takdir bencana alam kapan datangnya, tidak pernah diprediksi ya teman Pro 2. Tapi harapan kita semua adalah kita bisa tetap bertahan.
0: Benar.
1: Melewati segala macam cobaan, segala macam bencana yang terjadi, kita tetap kuat, tetap bersama, tetap bersatu, dan tetap selalu bergotong royong.
0: Teman Pro 2, dan kami terus akan temani kamu di Sore Ceria sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Waktunya Kentongan.
1: Wah, wah, wah. Lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus dilakukan saat hal seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama. Jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ahmad wow. Abdul dengan This Time I Know. This Time kita harus meninggalkan Sorry Ceria teman Pro 2. Yes,
1: benar sekali. Jadi kita berharap ya untuk kamu-kamu di luar sana yang mendengarkan kita, kita juga mencoba merasakan apa yang kalian rasakan ya. Jadi sama-sama kita harus bangkit dan kuat teman-teman. Kita percayakan bahwa ini akan segera berakhir.
0: Benar.
1: Kembali ke kehidupan semua walaupun tidak 100% bisa
0: kembali normal lagi ya.
1: Pasti ada trauma-trauma yang kita alami ya teman Pro 2. Jadi kita harus sama-sama saling menguatkan.
0: Benar. Dan intinya tetap utamakan keselamatan terlebih dahulu teman Pro 2.
2: Yeah.
0: Dan selalu pantau informasi-informasi
2: dari sumber terpercaya. Benar. Dan boleh juga kamu pantau di rri.id
0: karena
2: itu juga banyak informasi-informasi terbaru mengenai apa aja ya
0: tentang gempa.
2: Benar sekali, tentang bantuan-bantuan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru. Jadi kita bisa lebih update dan lebih tahu nih.
0: Benar, teman
2: perkembangan
0: Pro 2.
2: Yang terjadi di daerah kita.
0: Soal Putri
2: dan juga Ayah teman Pro 2 kita
0: dari Sore Ceria.
2: Yes.
0: Bye-bye.
2: Bye.

0: kasih telah mengikuti Sore Ceria. Ikuti lagi ya Sore Ceria besok. Sampai jumpa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

sesaat lagi Info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita balik kebersamaan kita di Jaga Malam dengan Info Pro 2. Informasi pertama, imigrasi Labuan Bajo salurkan 1 ton beras untuk korban gempa di Sano Ngoang. Dikutip dari rri.co.id, kantor imigrasi kelas 2 TPI Labuan Bajo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda Kabupaten Manggarai Barat membantu menyalurkan bantuan kemanusiaan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Kecamatan Sano Ngoang, Senin 17 Agustus 2026. Nah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo, Charles Christian M. bersama Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Ida Bagus Ari Bramiata, turut terlibat dalam pendistribusian bantuan. Bantuan berasal dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Sosial berupa 1 ton beras yang disalurkan berdasarkan pendataan dan kebutuhan masyarakat terdampak. Di informasi kedua, sebanyak 201 WBP Lapas ND terima remisi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dikutip dari rri.co.id, sebanyak 201 warga binaan Lapas kelas 2 BND menerima remisi bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pemberian pengurangan masa pidana berlangsung Senin 17 Agustus 2026 dengan 200 warga binaan menerima RU1 dan 1 orang RU2. Dari 201 penerima, sebanyak 200 warga binaan mendapatkan remisi umum 1 berupa pengurangan sebagian masa pidana. Sementara 1 warga binaan memperoleh remisi umum 2 sehingga langsung bebas setelah menerima pengurangan masa pidana tersebut. Remisi diberikan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan serta menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana. Pemberian remisi menjadi bagian dari sistem permasyarakatan sekaligus bentuk penghargaan terhadap perubahan perilaku selama pembinaan berlangsung. Informasi terakhir, tanaman aromatik buka peluang ekonomi petani. Dikutip dari rri.co.id, pengembangan tanaman aromatik di Kabupaten Ngada diarahkan untuk membuka peluang ekonomi bagi petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Hasil tanaman yang dikembangkan petani dapat diolah menjadi produk bernilai tambah sehingga manfaat ekonomi tidak berhenti pada hasil panen. Ketua Yayasan Pubevigo Patricius Dionoris Jema mengatakan, pendekatan tersebut dilakukan melalui pendampingan agronomi dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Hasil tanaman dari petani kemudian dibeli kembali untuk diproses melalui penyulingan dan unit produksi hingga menjadi produk siap jual. Hal ini disampaikannya kepada RND Jumat 7 Agustus 2026. Demikian Info Pro 2 untuk malam hari ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Oke, okay, teman bro dua. Yes, kamu di Jaga Malam ditemani oleh Frankie dan juga
1: betul teman bro dua, ada juga Halimah di sini yang akan temani kamu teman bro dua family di malam hari ini ya. Frankie dan Halimah akan temani kamu hingga di pukul 12.30 malam nanti. Tapi memang di tengah situasi yang memang belum kondusif hingga saat ini teman bro dua FMND ya.
0: Ya.
1: Dan untuk semuanya teman bro dua FMND di malam hari ini tetap hati-hati ya dimanapun kamu berada ya, ya karena kita benar. Masih belum kondusif ya, bahkan sampai sore tadi pun masih terasa getarannya ya,
0: benar, ya.
1: Teman bro dua, jadi kita belum, jangan terlalu pokoknya tetap seperti biasa aktivitasnya tapi ya, tetap wanti-wanti teman bro dua.
0: Ya, teman bro ya. Dan kita di CLBK ya edisi hari ini, di beberapa hari ini kita belum bisa menghadirkan narasumber ya karena memang yeah, situasi kita belum benar-benar kondusif nih yeah, dalam Pro 2, tapi kita selalu memberikan updatean informasi mengenai komunitas tentunya dalam Pro 2. Yeah. So jangan kemana-mana, stay tune terus.
1: Yeah.

0: Apa langkah pertama yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa di pusat keramaian? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Ya, tetap tenang. Ketika kita tenang, kita bisa menjadi peredam untuk mengatasi situasi kepanikan di tengah keramaian dan mengontrol orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika kita tenang, kita bisa memaksimalkan fungsi indera kita dan menguatkan insting untuk mengambil keputusan dan mencari lokasi yang aman untuk berlindung. Yang perlu kita perhatikan juga, jika kita berada di dalam ruangan, cobalah untuk berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Jika tidak menemukan meja, cobalah berlindung di tiang atau pilar penyangga bangunan, karena disitulah titik struktur bangunan yang paling kuat. Ketika getaran gempa dirasa sudah selesai, segeralah keluar ruangan dengan tetap melindungi kepala dan bergerak keluar menuju satu arah serta tidak berlawanan. Ikuti petunjuk evakuasi dan gunakanlah tangga darurat. Jika sudah berada di posisi aman, cobalah untuk tetap tenang dan segera hubungi keluarga untuk mengabarkan kondisi terbaru Anda.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2, back to 92,2 FM Pro 2 RNND ya, teman Pro 2 ya. Dan ya, spesial di CLBK malam hari ini ya, kita membagikan tips-tips sederhana aja ya untuk
1: betul.
0: Karena memang keadaan kita sekarang masih belum kondusif sekali ini, teman Pro 2.
1: Iya, memang masih belum kondusif juga, dan teman-teman semua diharapkan selalu jaga diri kalian, terutama saat malam hari ya.
0: Iya, benar.
1: Karena malam hari kan orang semua
0: tertidur
1: pulas ya, ya tertidur pulas juga. Dan orang-orang mungkin itu tadi karena terlalu pulas tidurnya, takutnya aduh, kita harapkan yang terbaik teman-teman semuanya. Jadi
0: mungkin kalau kita karena beberapa hari terakhir kan terjadi ini ya, gempa yang cukup masif ya, susulannya hampir 1000 lebih kalau kita lihat ya berdasarkan pantauan. Dan kalau yang di atas 5 koma itu kemungkinan di atas 20-an kali. Nah ini kemungkinan rumah kita bisa cek-cek rumah dulu ya, siapa tahu sudah ada keretakan. Nah kita bisa hindarkan, tidak usah masuk dan tidur di dalam lagi ya teman-teman. Di luar saja atau cari tempat yang memang nyaman.
1: Betul, okay. Untuk teman-teman yang mau tidur malam, mungkin kalau masih kurang nyaman tidur dalam rumah, apalagi rumah yang bertembok, mungkin bisa tidur di luar rumahnya dulu.
0: Benar,
1: ya, ya kita masih terus tetap berjaga.
0: Benar,
1: semuanya.
0: Di tenda darurat kita bisa buat di halaman rumah, ataupun paling penting adalah di mana tempat ini harus tempat terbuka ya, terhindar dari yang namanya tiang listrik, pohon besar, ataupun bangunan-bangunan tinggi teman Pro

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Oke, teman Pro 2 ya.
1: Iya, teman Pro 2 FM Indi.
0: Bersama kita ya. Dan ya, teman Pro 2, kita harus akhiri dulu CLBK karena
1: soalnya kita akan ikutan Music Live Chat bareng sama Pro 2 Jakarta. Tapi jangan juga Frankie masih akan terus menemani kami hingga pukul 12.30 malam nanti.
0: Benar ya. Semoga di edisi-edisi berikutnya kami berusaha untuk menghadirkan narasumber ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana mana, stay tune terus. Kita kasih dulu ya lagu yang dimasuk di requestan kita tadi ya, Heal the World dari Michael Jackson, spesial untuk ya kita semua yang di Flores nih.
1: Oke, siap-siap.

0: kamu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prodo FM ND, teman terbaik kamu.
2: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Malam Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari fenomena El Nino yang memicu pemanasan suhu laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan kemarau panjang hingga mengunci ketahanan pangan nasional. Menguatnya cuaca ekstrim ini mengancam penurunan produksi padi akibat resiko gagal panen di kawasan sentra beras, terutama pada lahan tak ada hujan. Sebagai langkah antisipasi, mitigasi difokuskan pada optimalisasi dan penghematan air serta perlindungan kesejahteraan petani.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke dunia musik. Teman Pro 2 ada Stray Kids yang puncaki Billboard 200 lewat album This and That dengan 369 ribu unit di pekan pertama. Ini album ke-9 mereka yang debut di posisi number 1 sejak tahun 2022. Dan rekor ini menjadikannya Stray Kids sebagai grup dengan jumlah debut puncak terbanyak di abad ke-21 dan menyamai pencapaian dari The Rolling Stones.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga datang dari Agnes Mo yang kembali jadi sorotan setelah tampil di Reacher Season 4. Dalam serial Prime Video ini, Agnes memerankan Lila Holt. Kalau penampilannya, Agnes disebut-sebut debut di posisi ke-6 di IMDb Star Meter. Di Unas

0: disiarkan dari Pro 2 FM.
1: Sekarang kita menuju ke Pro 2 Jakarta ya, yang akan menggelarkan MLC Music Club Chat ya, yang spesial malam hari ini ada September Band dan juga hostnya oleh Edit Nidra Pro 2. So, selamat mendengarkan
2: Live Chat barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini sama Pro 2 satu jam ke depan. Edit ya, bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman Pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Ternyata bareng sama gue Namin Lodi malam hari ini. Jadi satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: TLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Oke. Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Iya,
0: musik skor. Seru sih itu sih.
2: Skor.
0: Nice. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, okay. Buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan.
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, ada vocal director kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Ininya apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
2: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
2: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener kayak main.
2: Kayak
0: gak
2: pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
2: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006.
2: Rilisnya 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2004 tuh baru kumpul kumpul. Baru kasih nama September. Sebetulnya dari 93 sih. 93. Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
2: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke.
2: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
2: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nyanyi.
2: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
2: Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Oke.
2: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
2: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal, vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke.
2: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke.
2: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke.
2: Karena saat itu aku agak selengean gitu kan.
0: Oke.
2: Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
2: Masih muda saat
0: masih itu. Muda.
2: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
2: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
2: Kayak masih udahlah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
2: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan ke bulan September ya, jadi September.
2: Kayak nggak mau pusing gitu ya?
1: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih, bener sih. Bener.
1: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu, bener.
2: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh. Iya, agak aneh. September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan.
2: Ya, semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya, langsung album waktu itu.
2: Album,
0: ya. Album pertama ya. Album
2: pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
2: Ya,
0: itu 4
2: kita,
0: tahun ya?
2: Ya, setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh, ya sempat vakum dulu ya, sempat vakum.
2: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
2: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
2: Nah, dia nih 2019. Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
2: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
2: Udah. Kita bantuin gitu, bikin-bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue
2: WhatsAppin. Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Pas dengerin, okay, langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke. <okay.
2: laughs> Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama
1: Ether
2: itu.
0: Nah, kenapa tuh? Nama namanya Ether pada saat itu?
2: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
2: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar.
2: Iya. Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu
0: untuk
2: diangkat lagi.
0: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan September rilis single itu. Baru.
2: Iya.
0: Ini. Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh.
2: Enggak. Nggak ada yang bisa mengerti dia sering
0: asik.
1: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
1: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
1: Okay. Cuman kan kalau masalah antara ngamuknya seberapa, kita nggak tahu.
0: Iya sih.
1: Dia cuma udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
1: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
1: Jadi kayak lebih kayak
2: gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih, benar
2: kayak,
0: sih.
2: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan sih.
0: Secara personal
2: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
2: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
1: Soalnya ini pop kan?
0: Oh iya, oke.
1: Lagu ini pop
0: ya.
2: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Oh iya.
2: Padahal dia ngeband.
1: Di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, ya. Oke.
2: Dia mainin ska.
0: Wow.
2: Bercanda,
0: kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih, gak apa-apa juga
1: ya,
0: sih.
1: Yang penting musik ya?
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu Rindu
0: Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 92. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ada, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke.
1: Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang
0: milih sih jawaban aman. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Ipet?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu lo harus jawab.
2: Ini tuh harus
1: menceritakan yang
2: seperti cinta kebanyakan mungkin. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang yang pernah ngalamin juga.
0: Oke. Okay,
2: jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi kayak gitu major apa ya? Perasaan.
0: Perasaan umum ya.
2: Udah itu aja.
1: Bener. Enggak, yang ditanyain itu si lagu ini tuh tentang apa?
0: Ya.
1: Apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke.
1: Akan menambahkan ya. Jadi.
0: Oke.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the sportnya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Lagi berarti kayak masih ada rasa rindu ke mantan berarti ya bisa dibilang ya.
1: Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Dia nyesal dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih gak?
0: Oh, ini berarti cerita lama bang.
1: Iya.
0: Cerita banget
1: emang. Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong.
0: Iya bener.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin lagu lagi ya.
0: Bener. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
1: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Seperti kayak gini.
0: Nggak gitu. Kaget ya orang-orang soalnya, ya.
2: Kalau yang diguain lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya diguain yang ini dulu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: nostalgia.
0: Bener ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga
0: ya. Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam
1: 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik.
2: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
0: Terbalik. Terbalik, benar. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
1: Ya, betul. Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke.
1: Iya kan.
0: Jadi harusnya diapain?
1: Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang harus yang bisa kita ingat gitu. Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke sedih,
0: karena sedih ya,
1: gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right? kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas.
2: Sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, gimana tuh,
2: Bang? Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi kalau maknanya luas.
0: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Dia produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke, deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan, yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua. Masih di MLC Music Live Chat.

0: Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band. Karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya.
2: Aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Iya. Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan, ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
0: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa gitu.
0: Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga. Yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar-benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar.
0: Skornya tetap manusia.
2: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan.
0: Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes.
2: Gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Ah, itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana? Itu saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Ah, tapi kalau dari September Band, pengin enggak sih maksudnya kedepannya pengin mencoba sesuatu yang baru enggak atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu, maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan eksplor musik genre musiknya, genre musik, gitu. Musik karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay, gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya main behind the gun itu, gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya, gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya, gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya. Benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: udah ada,
0: ya? Ada ya. Ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube, di channel Askada Music.
0: Oke. Okay. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih, Bang ya. Apa? Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Ipot ya, zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah itu, kalau menurutku itu balik lagi, itu tuh perspektif ya, gitu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak Ben sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, untuk memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Ipot, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya,
0: dia enggak butuh.
3: Sama.
0: Sama-sama.
2: Sama ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebenarnya. Yeah, jadi kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Jadi kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan? Gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata
2: lirik. Ya. Alright. Berarti perspektif
0: iya, benar karena mungkin ya gue pernah dengar teori soalnya karena MV itu kayak buat maintain pendengar
2: gitu
0: dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya yang dulu mungkin zamannya masih kaset masih CD
2: tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu jadi gue saat bikin lagu tuh itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu. Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan?
2: Dari si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh, sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari kita nari.
3: Baca puisi dong. Baca puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
0: Boleh.
3: Yang denger juga bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
2: My September.
0: Alright, silakan ada yang ingin disampaikan nggak?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke,
3: ikutin dari YouTube-nya dan album-album yang lain itu.
0: Alright, oke. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya, okay. Satu lagi.
0: Apa tuh?
2: Stop bullying.
0: Ah, itu kita. Dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini ya kan. Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Ya.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke. <Okay. laughs>
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan atau langsung album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
3: Harusnya ada ya.
0: Ya doain aja ya.
3: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang
0: ya. Ah, tinggal rilis doang ya. Benar.
3: Oh ya.
0: Oke.
3: Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
3: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright, terima kasih September Band. Thank you so much. Abis ini pagi berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform, dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askara Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Terima kasih.

Oke, teman berdua, itu tadi ya musik live chat dari Pro 2 Jakarta dari siaran langsung di seluruh Indonesia ya teman berdua. Dan spesial di malam hari ini tadi ada September Band ya teman berdua. Dan sekarang kita balik di 92.2 Pro 2 RRI ND. Dan kita akan menuju ke cerita penutup hari teman berdua. Dan sebelum kita menuju ke cerita penutup hari, kita mau mendengarkan satu lagu yang berjudul Here We Are Coming Back ya, dari Bergunda Lombok Waru, Kementerian Ekonomi Kreatif ya, secara resmi mendukung promosi dan distribusi musik lokal melalui program akselerasi kreatif sebagai wujud nyata inisiatif mendukung ya proyek ini dalam berdua. Nah, salah satu personel band menyampaikan bahwa lagu ini adalah mengingat akan perjuangan terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. So this is Bergunda Lombok Waru dengan Hello We Are Coming.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Terbaik kamu.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman

0: Oke, teman produk FM ini kita di Cerita Penutup Hari malam hari ini dengan John dan juga Jeff Rengki ya, teman kamu di Cerita Penutup Hari. Ya, jadi silakan mau cerita ataupun mau salam-salaman ya, mungkin sapa keluarga yang ada di Flores Tercinta, silakan kita buka sampai di jam 11 nanti, teman produk. Jadi 2 jam bisa kamu curhat
1: ya, di WhatsApp kita atau di live TikTok kita di malam hari ini ya, silakan teman produk.

0: Waktunya Kentongan.
1: Wah, wah, wah. Lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus lakukan saat hal seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama, jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang oke punya? Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Dari puncak dunia nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Iya teman Pro 2 FM ini kita masih di cerita penutup hari ya.
1: Yes, benar sekali.
0: Silakan teman-teman yang mau punya cerita,
1: yang mau curhat dengan kita di malam hari ini,
0: silakan.
1: Bisa melalui TikTok kita di malam hari ini ya di Pro 2 FM ini dan juga WhatsApp kita teman Pro 2 ya seperti biasa di 08217650422.
0: Teman-teman bisa teman-teman bisa cerita ataupun mau curhat ya, gimana perasaan kamu, atau mungkin teman-teman yang masih concern akan keluarga yang ada di ND bisa cerita sekarang juga ya. Dan kita selalu harapkan yang terbaik buat teman-teman semua yang ada di Flores Tercinta, selalu dijaga dalam lindungan Tuhan, dan semoga jangan lagi keulang ya kejadian kemarin. Teman-teman kita doakan banyak ya
1: teman-teman, dan semoga kita juga ya bisa membantu nih teman Pro 2 ya, yang teman-teman yang ada di sekitar kita yang lagi kesusahan. Ya karena kita tahu bahwa bantuan dari luar tuh mengalir begitu deras, begitu cepat, dan semoga ini bisa menjangkau semua yang terdampak nih
0: teman Pro 2. Siap.
1: Oke, kita kasih dulu ya. Tadi sudah ada yang bergabung di sesi potret ya teman Pro 2 dari Arilis Mana.

0: saudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Teman terbaik kamu.

0: Back to cerita penutup hari teman produknya ya, dan spesial nih di malam hari ini ya. Ini banyak juga yang bergabung dan mengeluh ya teman-teman. Mungkin komunikasinya belum lancar dengan keluarga yang terdampak ya. Karena memang di desa-desa tertentu ya teman produknya untuk listriknya belum menyala.
1: Jaringan ada yang mati.
0: Jaringannya masih belum bagus ya teman produknya. Tapi sejauh ini ya, menurut saya hampir semua pihak itu bergerak cepat ya. Baik dari contohnya PLN ya yang mengurus listrik, kemudian untuk jalan PU sendiri, atau kesehatan ya yang selalu siaga 24 jam di 82. Karena memang ini penting sekali ya, di saat-saat seperti ini biasanya banyak korban jiwa ya. Makanya tim tuh bekerja sama di 82.
1: Oke, kita sapa dulu ada Kakak Fat ya. Kakak Fat yang lagi pantau kita juga di TikTok malam ini. Katanya di Nagikyo banyak rumah yang hancur le. Kebanyakan di Nagikyo Kakak, daerah seputar Nagikyo, Nangapan dan Bayi itu banyak teman-teman kita ataupun keluarga kita yang memang rubuh rumahnya ya, bahkan listriknya itu sampai mati ya.
0: Dan korban jiwa juga, tapi untuk korban jiwa Manggarai dan Manggarai Timur itu paling banyak.
1: Yang paling banyak, dan memang sampai saat ini tuh terhitung masih 50-an korban jiwa ya. 50-an korban jiwa dan hampir sekitar belasan ribu luka-luka ya.
0: Tidak sampai belasan ribu
1: juga, atau
0: ratusan
1: yang
0: luka ya. Tapi mungkin luka. Ini sejauh ini belum terdata semua ya, karena memang mungkin aksesnya juga belum sampai ke titik-titik yang fatal ya, contohnya di desa-desa atau di pelosok-pelosok lagi ya, teman Pro 2. Mungkin datanya masih benar-benar diperbaharui terus nih, teman Pro 2. Oke, silakan ya yang mau curhat dengan kita di malam hari ini ya.
1: Silakan malam ini.
0: Silakan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 ya. Dan ya, masih di cerita penutup hari, satu jam lagi nih teman Pro 2 kebersamaan kita. Silakan yang mau curhat-curhat ya keadaan kamu ya. Ini spesial di malam hari ini ya, kita masih berusaha memberikan kekuatan untuk teman-teman kita yang, yang lagi mengalami bencana nih ya teman Pro 2. Kita semua mengalaminya ya. Satu hal yang paling penting adalah di beberapa hari terakhir itu informasi faktual atau informasi-informasi yang berdasarkan fakta beriringan dengan informasi hoax.
1: Betul, jadi teman-teman ya, di tengah situasi yang seperti ini belum kondusif, jangan kemakan informasi-informasi hoax yang justru malah bikin
0: panik ya.
1: Bahkan bikin panik dan justru bikin memperparah keadaan ya teman Pro 2 ya.
0: Mungkin niat kita baik ya untuk membantu menyebarluaskan informasi, tapi kita perlu ada yang namanya verifikasi dulu sumbernya teman Pro 2. Ini sangat penting ya. Mungkin dengan cara-cara seperti ini kita tidak menyebabkan kepanikan nih di tengah mungkin bencana seperti ini ya teman Pro 2.
1: Jadi selalu hati-hati, percayalah sumber informasi yang memang benar, valid dan fakta. Jangan sampai di tengah situasi yang belum kondusif kita malah kemakan isu-isu hoax yang justru menguntungkan orang tertentu.
0: Benar. Nah, untuk informasi-informasi valid kamu bisa juga kunjungi laman resmi kami ya di www.rri.co.id.

Teman-teman, pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.

0: Oke, teman Pro 2 masih di cerita penutup hari ya, teman Pro 2. Dan di TikTok kita juga banyak sekali ya yang melakukan obrolan ya bersama kita ya di malam hari ini, teman Pro 2. Dan kita masih fokus membahas tentang bencana alam ini ya, teman Pro 2. Ada beberapa informasi yang masuk tadi ya bahwa mungkin banyak beberapa tempat itu ada yang belum dapat bantuan ya. Betul. Nah, karena memang mungkin karena aksesnya juga atau bahkan minimnya informasi ya, belum ada informasi yang masuk ke pihak-pihak yang menyalurkan bantuan atau pihak-pihak seperti pemerintah atau pihak lainnya, teman Pro 2. Dan kalau kita tidak bisa membantu mungkin secara materi nih, ada juga ya bantu secara ada di ND lagi buka ya, ini donor darah untuk persiapan ya korban bencana alam gempa ini, teman Pro 2. Mungkin kita bisa bantu melalui itu ya. Kalau kita bisa ya silahkan, teman Pro 2.
1: Betul. Dan teman-teman, untuk bantuan bukan harus uang ya, ini bisa pakaian-pakaian juga. Ya, sabun mandi, sikat gigi, odol, apapun itu yang bisa ada teman-teman bantu, silahkan dibantu dengan sesuai dengan posko-posko yang sempat beredar juga di media sosial.
0: Ya, dan seperti yang kita tahu bahwa bantuan memang banyak sekali ya, yang berdatangan sekarang nih, teman Pro 2. Tapi untuk pembagiannya dan juga sasaran lokasinya ini belum terlalu ya, karena memang mungkin itu tadi ya minimnya informasi dan akses nih, teman Pro 2. Oke, kami masih menunggu kamu untuk join ya di malam hari ini ya. Silahkan curhat keadaan kamu ataupun orang-orang yang kamu rindukan, untuk kamu yang lagi dirantau ya, teman Pro 2, keadaan keluarga-keluarga yang ada di tanah Flores kita tercinta ini. Dan kita kasih satu lagu ya, Sweet Disposition dari The Temper Trap untuk kakak siapa tadi ya yang request di malam hari ini, teman Pro 2.

2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music

0: Oke teman produa, baik tuh cerita menutup hari ya di malam hari ini teman produa. Dan lagi-lagi kita masih menghimbau juga untuk teman-teman yang di luar sana ya, untuk para relawan tetap semangat menyalurkan bantuannya ya. Mungkin ada yang belum dapat ya teman produa, yang belum menerima bantuan, silahkan hubungi siapapun ya yang bisa memberikan bantuan. Kita juga bisa. Kita selalu ready ya teman produa. Tentukan lokasi kamu di mana, kita akan menghubungi orang-orang yang atau relawan-relawan yang siap terjun ya, atau pihak-pihak yang berwenang ya, seperti pemerintah begitu teman produa. Oke, mungkin di daerah-daerah perbatasan Kabupaten Ngada dan juga Manggarai Timur ya, daerah-daerah utara itu teman produa, mungkin masih banyak daerah yang butuh bantuan kita semua ya, karena masih daerah-daerah terpencil ya, desa-desa, satu desa karena listriknya padam, kemudian jaringannya juga susah, akses jalannya juga susah, makanya mungkin bantuannya belum sampai ke sana teman produa. Oke, kita kasih dulu lagu ya yang sudah masuk di malam hari ini. Ada Camila Cabello dengan Havana nih teman produa.
1: Oke, Havana, check it out.

0: Aduh, goyang nih, Ki.
1: Goyang?
0: Iya.
1: Enggak kok.
0: Hah? Goyang? Gempa ya?
1: Enggak, ih. Gempa tuh enggak kayak gini.
0: Ih, ini gempa tahu.
1: Enggak.
0: Emang gempa gimana sih?
1: Mau tahu gimana terjadinya gempa?
0: Gimana?
1: Jadi gini, gempa bumi disebabkan oleh beberapa hal. Ada yang karena efek tumbukan dan pergeseran lempeng bumi. Dan ada juga yang karena gunung meletus. Di Indonesia sendiri, banyak terjadi gempa karena pergerakan lempeng bumi dan gunung meletus. Atau yang sering kita kenal dengan gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena pergeseran lempeng tektonik secara mendadak dan mempunyai kekuatan yang bervariasi, mulai dari kekuatan yang kecil hingga yang sangat besar. Jenis gempa ini paling sering menimbulkan banyak kerusakan dan bisa menjalar ke seluruh lempengan yang ada di bumi loh. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena aktivitas magma pada gunung api yang aktif. Nah, kalau aktivitas gunung api tersebut semakin tinggi, maka kekuatan gempanya juga semakin besar. Tapi gempa ini hanya terjadi di wilayah sekitar gunung api tersebut, sahabat kreatif.
0: Oh, jadi gitu terjadinya gempa bumi.
1: Iya, gempa bumi yang kayak gitu.
0: Loh, jadi ini apa dong goyang-goyang?
1: Lu dugem kali?
0: Dugem? Apa tuh?
1: Duduk gemeter.
2: Teman terbaik kamu.

0: Seza dengan snooze ya teman produ ya.
1: Oke, snooze.
0: Yang mengakhiri kita di cerita menutup hari.
1: Iya, sekarang sampai senang karena ada musik santai teman-teman yang temani kamu hingga di jam 11.55 ya waktu Indonesia Tengah.
0: Oke, teman produ ya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pada tahun 1957 terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanis honeybee atau lebah madu afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lainnya. Tapi, tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah? Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim, koloninya sangat agresif, dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, lebah madu afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggunya. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Manusia normal saja diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi, satu yang sangat lucu teman-teman, lebah ini tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika, dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.
1: Terbaik kamu.

0: Live Chat.
1: Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat. Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta. Music Live Chat. Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Music Live Chat. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman berdua, dengan terdengarnya irama ini maka sela-sela sudah bersama kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai teman-teman Pro2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Frankie dan juga John dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

FM 92,2 MHz. Kembali hadir menjumpai Anda mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara pada hari ini edisi 19 Agustus 2026. Bersama saya Dudi Riti dan seluruh tim kerabat kerja RRI Anda mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Semakin canggihnya teknologi saat ini membuat generasi muda mulai melupakan budaya-budaya yang dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Sebagai generasi muda, terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, bangunan daerah, serta situs budaya merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan segala kecanggihan teknologi yang ada dan lebih memilih mencintai budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern serta populer dibanding budaya yang dimilikinya sendiri. Padahal, kebudayaan kita ini merupakan warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar terus berdiri kokoh dan tetap ada di zaman yang semakin modern ini sebagai identitas bangsa kita.
1: Yuk generasi muda, cintai budaya kita sendiri agar budaya yang kita miliki ini terus ada hingga ke generasi-generasi berikutnya.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman pro.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: mana nih Mimi nih? Sudah begini nih, belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih benar-benar tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jangan marah kok sama sistem ini itu nah. Kok tahu toh kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu Kak Cinta?
0: Selalu begitu tuh. Susah 1 jam lebih nih kok. Kok kira enak kah tunggu lama? Hargai waktu yang berharga, Kak. Jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sepada. Selamat pagi, teman-teman Pro 2.

0: Femi! Femi! Femi! Aduh, dia ini kemana ini nih? Femi! Aduh! Femi! Aduh, ini anak menangis, dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini. Kau ini jadi istri gimana ya? Jalan sesuka hati, kau tidak urus suami dan anak nih?
1: Aduh. Kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan, saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini nih? Anak menangis, kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga, sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak, toh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anaknya urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu mengurus semuanya. Kau omong bayar gini, saya usir kau di rumah sekali pulang kau ini ke orang tua.
2: Belis atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

KND, kita awali pagi hari ini dengan Info Pro 2. Info Pro 2 di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dikutipnya melalui laman resmi kami, info produksi dari RRIND, rri.co.id atau KBRNND. Tiga informasi diantaranya teman Pro 2, ketika rumah runtuh, warga TKI Ku menjadi harapan tetap berdiri. Teman Pro 2, pagi setelah gempa tidak lagi terasa seperti hari-hari biasa bagi masyarakat desa TKI Ku Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika. Guncangan gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus 2026 meninggalkan jejak di banyak sudut desa. Rumah-rumah warga mengalami kerusakan. Sejumlah fasilitas rumah tangga dan bangunan lainnya ikut berdampak. Bahkan beberapa bangunan dilaporkan hancur akibat kuatnya guncangan. Di antara puing dan bangunan yang rusak, warga berusaha mengumpulkan kembali kekuatan. Ada keluarga yang harus memastikan kondisi anggota keluarganya, ada yang memeriksa rumah dan lingkungan sekitar, ada pula yang memulai memikirkan bagaimana kehidupan harus dijalani setelah tempat tinggal dan sebagian harta benda mengalami kerusakan. Duka itu nyata. Namun di tengah suasana penuh kekhawatiran, masyarakat TKI Ku memilih untuk bergerak bersama. Nah, pemerintah desa TKI Ku bersama ketua BPD, aparat desa dan masyarakat melakukan pendataan kondisi warga serta kerusakan yang terjadi. Pendataan menjadi langkah awal untuk mengetahui dampak bencana sekaligus melihat kebutuhan masyarakat setelah gempa. Informasi lainnya teman Pro 2, PDI Perjuangan ND salurkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di 30 desa. Teman Pro 2, keluarga besar PDI Perjuangan melalui Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten ND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi para korban gempa bumi di 30 desa pada 9 kecamatan di Kabupaten ND, Selasa 18 Agustus 2026. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian partai terhadap masyarakat yang hingga kini masih menghadapi dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten ND, Vincentius Sangu, mengatakan 9 kecamatan tersebut yakni Maokaro, Wewaria, Maurole, Kota Baru, Nangapanda, Ende, Detusoko, Ndona, dan juga Kelimutu. Wilayah yang tercatat paling terpapar meliputi Kecamatan Maokaro, Wewaria, Maurole, dan Kota Baru. Dan informasi terakhir di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 di pagi hari ini, jalur 2 desa di Ndona kembali dibuka usai longsor pasca gempa, warga lega. Teman Pro 2, akses jalan lintas selatan di perbatasan desa Wolotopo dan Ngalupolo, Kecamatan Ndona, Ende kembali terbuka pada Selasa ya Teman Pro 2, 18 Agustus 2026. Jalur yang tertutup material longsoran pasca gempa itu dibersihkan hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah sehingga mobilitas warga dua desa kembali berjalan lancar. Material batu besar sebelumnya menutup beberapa titik badan jalan dan membahayakan pengguna kendaraan yang melintas di kawasan tersebut. Kondisi itu sempat menghambat arus transportasi sekaligus mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat Wolotopo dan Ngalupolo setelah gempa terjadi kemarin. Itu tadi informasi Pro 2 di Info Pro 2 pagi hari ini teman Pro 2. Buat kalian yang mau mengakses atau mengetahui info dari Pro 2 FM ND, boleh kalian kunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNND. Saya Dodi Riti, sekian Info Pro 2.

0: FM.
1: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM Indie, teman terbaik kamu.

Itu tadi teman Pro 2 sudah dihadirkan untuk kalian, Tramain Silang dari Onco Flash dan juga Wita Sofi. Selamat pagi aja untuk kalian semua teman Pro 2, dimanapun kalian mendengarkan suara saya Dodi Riti di pagi hari ini, menemani kalian dari sudah start dari jam 5 tadi ya, tentunya hingga di jam 10 kita gasnya teman Pro 2. Edisi hari ini di 19 Agustus 2026 kita masih dengan nuansa kemerdekaan, dan tentunya kita masih dengan darurat bencana gempa Flores 2026 yang terjadi sejak 15 sampai saat ini. Dan teman Pro 2, untuk informasinya, untuk teman-teman yang berada di luar Flores yang menanyakan bagaimana suasananya di Flores, di ND. Kalau di ND saat ini, kalau dibilang aman, belum aman, karena gempa susulan masih terus terjadi ya. Tadi di jam 3 lewat 3 menit sampai di jam 5 gempanya sudah 3 kali terjadi. Dan itu gempa yang lumayan besar, goncangan yang lumayan besar. Belum lagi yang kecil-kecil, susulan yang kecil itu terus terjadi. Dan untuk teman-teman semua yang dengerin kita ya, pantau terus Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id, dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Nah, untuk teman-teman saudara-saudari kita ya, kita-kita semua yang berada di wilayah Flores, kamu tidak sendirian. Nah, sampai hari ini masih merasakan guncangan hebat, tetaplah kuat teman Pro 2. Ya, kita tahu bersama situasi ini tidak mudah. Nah, ada rasa takut, rasa cemas, lelah, bahkan mungkin sulit untuk merasa tenang setelah apa yang terjadi. Tetapi teman Pro 2 percayalah ya, percayalah, kamu tidak sendirian. Kita tidak sendirian, ada keluarga, ada tetangga, relawan, ada juga petugas, komunitas, dan banyak orang yang apa ya, terus memberikan perhatian dan dukungan kepada kita. Nah, jika hari ini kamu hanya mampu bertahan teman Pro 2, itu sudah cukup. Itu sangat luar biasa teman Pro 2. Tidak perlu memaksa diri terlihat kuat setiap saat ya. Karena apa ya, tarik nafas perlahan. Peluk orang-orang yang kamu sayangi di sekitar kamu, dan ingat bahwa setiap hari adalah satu langkah menuju pemulihan. Flores sedang berjuang. Flores akan bangkit bersama teman Pro 2. Dan jujur saja teman Pro 2 di luar sana, banyak sekali kita-kita di sini ya yang belum, bahkan di daerah-daerah saya, daerah-daerah pelosok yang memang belum tersentuh bantuan. Itu sangat sulit ya. Memang bencana ini membuat kita yang susah semakin susah gitu. Karena sampai saat ini teman-teman Pro 2 yang berada di daerah pelosok sama sekali belum tersentuh bantuan. Semoga yang mendengarkan suara saya di pagi hari, untuk yang di luar sana, pihak-pihak terkait, agar segera memberikan bantuan kepada saudara-saudari kami yang berada di Flores ya, terlebih daerah-daerah yang terdampak gempa bumi Flores 2026 ini. Yang pastinya untuk kita semua yang mengungsi, Dodi sebenarnya mengungsi, tapi karena memang kita bekerja di media, teman-teman Nakes, kita punya tanggung jawab dan tugas, kita tetap bekerja. Kami tetap bekerja memberikan informasi. Yang pastinya kalian yang mengungsi itu harus tetap kuat, jalani, jangan panik, percaya dan yakin. Ujian dari Tuhan ini, badai ini cepat berlalu, dan Flores ya yang sedang berjuang, Flores akan kembali bersama. Flores akan pulih bersama dan kembali seperti sedia kala. Dodi kasih hiburan, kasih semangat untuk teman Pro 2 yang pada pagi hari ini ya mungkin panik, mungkin merasa takut, adik-adik atau orang tua ya. Karena tadi di jam 3 lewat sampai di jam 5 guncangan hebat juga, lumayan besar. Dodi kasih lagu yang semangat supaya membuat kita energik, membuat kita semangat di pagi hari ini teman Pro 2 ya, dengan lagu Jangan dari Parenjola. Tetap bersama kami di Pro 2 FM ND, Radio Tangga Bencana.

0: Mimi nih, sejam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jen marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu Kak Cinta?
0: Selalu begitu tuh. Satu jam lebih nih kok. Kok kira enak kan tunggu lama? Hargai waktu yang berharga, Kak. Jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kita tiba di segmen ya, atau edisi Kepo Time ya. Yang pastinya kamu Kepo Time ya teman Pro 2, kepo dengan info-info yang terupdate di pagi hari ini. Info produksi dari RRI ND Taman Pro 2. Di Kepo Time pagi hari ini kita menghadirkan spesial info seputar gempa bumi di Flores Taman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id KBRNND, gempa rusak puluhan rumah warga di Samaurole ND.

26 rumah warga di Desa Maorole, Kecamatan Maorole, Kabupaten Ende mengalami kerusakan sedang ya. Kepala Desa Maorole, Sebastian Davi, mengatakan seluruh warga setempat mengungsi ke sejumlah tempat umum setelah gempa terjadi. Lebih lanjut teman Pro 2 Sebastian kepada rri.co.id pada Selasa 18 Agustus 2026 menyebutkan pemerintah desa telah melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak. Dari hasil pendataan sementara teman Pro 2, sebanyak 26 rumah mengalami kerusakan dengan kategori sedang. Pasca gempa, warga Desa Maorole memilih meninggalkan rumah dan berkumpul di sejumlah lokasi yang dinilai lebih aman. Pemerintah desa kemudian mendirikan 11 posko pengungsian yang tersebar di 4 dusun. Ya teman Pro 2, berdasarkan data pemerintah Desa Maorole, jumlah penduduk tercatat sebanyak 792 kepala keluarga dengan total 2.602 jiwa. Data tersebut direkap berdasarkan jumlah kepala keluarga dan warga yang berada di masing-masing posko pengungsian. Selain rumah warga, teman Pro 2, kerusakan juga terjadi pada 4 tempat ibadah yang terdiri atas 3 gereja dan 1 masjid. Sementara itu teman Pro 2, bangunan pendidikan mulai dari tingkat TK hingga SMA di Desa Maorole masih dilaporkan dalam kondisi aman. Untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak, pemerintah Desa Maorole masih membutuhkan obat-obatan, logistik, serta berbagai kebutuhan penunjang lainnya. Hingga Selasa 18 Agustus 2026, tidak ada korban meninggal dunia. Sementara satu warga bernama Yuvita Uga mengalami luka ringan akibat tertimpa bagian bangunan rumah teman Pro 2. Teman Pro 2, untuk kalian semua yang dengerin Pro 2 di pagi hari ini, Dodi akan kembali setelah yang satu ini. We are the world.

0: Paman, kau ada buat apa tuh?
1: Saya ada atur-atur pakaian ni kau mau isi dalam karung. Seberapa hari ini hujan deras terus nih. Takut ada banjir, bencana.
0: Wih, kau ini tangga bencana juga ya. Tapi cara begitu tuh keliru teman. Bikin repot ngero. Jauh ada nih tips tas siaga bencana.
1: Iya kak, kau kasih tau saya dulu kok.
0: Yang pertama tuh, kau pilih tas tepat macam ransel. Habis itu kau bungkus peralatan dengan wadah plastik supaya jangan basah dan hemat tempat. Baru kau pilih juga peralatan yang irit tempat. Beli makanan, minuman, dan obat-obatan dengan masa kedaluwarsa yang panjang supaya aman dan tetap sehat toh. Habis itu tuh, kau taruh sudah itu tas di tempat yang mudah dijangkau dan terlihat. Jadi pas kau butuh atau tiba-tiba ada bencana, kau sudah langsung aman, sudah lari, sudah bawa itu tas tuh.
1: Oh, baik sih temannya. Terima kasih ya. Jamu atur ulang dan siap pulang lagi dulu.
2: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Back again with Dedo Diriti Teman Pro 2 ya. Kita masih di segmen Kepo Time. Ya, Teman Pro 2, kita masih dengan informasi di Kepo Time ya, seputar info gempa bumi di Flores tahun 2026, Teman Pro 2. Nah, ini Kapolri serahkan bantuan untuk pengungsi gempa di Runting Manggarai Timur. Dilansir dari rri.co.id KBRNND, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini meninjau langsung pengungsi gempa di posko Runting Manggarai Timur. Terjadi pada Selasa 18 Agustus 2026 siang, kunjungan bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediyati Heriyadi itu memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi selama masa tanggap darurat. Rombongan tiba sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah setelah sebelumnya mendarat menggunakan helikopter dari Labuan Bajo di lapangan Naga Banda. Dari sana rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju Dompek sebelum mencapai posko Runting di Desa Satar Kampas Manggarai Timur. Posko tersebut Teman Pro 2 menampung sekitar 500 jiwa pengungsi yang terdampak gempa dan membutuhkan dukungan kebutuhan dasar selama darurat berlangsung. Di lokasi itu Kapolri dan Titik Soeharto berinteraksi langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi mereka selama mengungsi sementara Teman Pro 2. Dalam kunjungan tersebut Kapolri menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga atau masyarakat terdampak yang bertahan di posko Runting hingga kini. Bantuan utama berupa 1.300 paket sembako disiapkan untuk menopang kebutuhan pangan pengungsi selama masa tanggap darurat berlangsung setempat Teman Pro 2. Nah, lebih lanjut lagi Teman Pro 2, setiap paket berisi mie instan, gula, teh celup, kecap, ada juga biskuit, beras, serta minyak goreng untuk kebutuhan harian pengungsi setempat. Bantuan tambahan mencakup 19 unit spon, obat-obatan, 2 unit Starlink, serta perlengkapan kebutuhan pengungsi lainnya yang dibutuhkan warga. Sebanyak 18 dos obat-obatan, 1 box mainan anak-anak, ada juga 2 tenda putih dan 5 tenda peleton turut disalurkan hari itu. Bantuan lain berupa 82 dos selimut, 30 dos ransum, dan 1.500 kantong minyak untuk menopang kebutuhan harian warga. Lainnya untuk kebutuhan air, rombongan menyerahkan 5 tandon beserta perlengkapannya, 2 lem pipa, selang besar, keran, serta pipa pendukung. Perlengkapan tersebut ditempatkan di posko untuk mendukung distribusi air dan kebutuhan sanitasi pengungsi selama masa tanggap darurat berlangsung, Teman Pro 2.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: teman Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, selamat beraktivitas ya untuk teman-teman Pro 2 yang masih terus beraktivitas, dan semangat selalu untuk teman Pro 2 yang berada di Flores, teman-teman semua yang lagi mengungsi ya sampai saat ini di hari kelima. Semoga kita semua dikuatkan, lancar dan diberikan kesehatan, dan semoga badai ini cepat berlalu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau setelah gempa kamu masih merasa takut setiap kali mendengarkan suara atau merasakan getaran kecil, itu adalah hal yang wajar. Pengalaman besar seperti ini memang bisa membuat hati dan pikiran membutuhkan waktu untuk kembali tenang. Jangan menyalahkan diri sendiri karena merasa takut. Kamu manusia dan kamu sedang melewati masa yang berat. Namun di tengah rasa takut itu, mari kita sisakan sedikit ruang untuk harapan. Ingat, malam yang panjang tetap akan berganti pagi. Hari-hari sulit tidak selamanya berlangsung. Tetap bersama orang-orang yang membuat kamu merasa aman, dengarkan informasi dari sumber resmi, dan saling menguatkan. Kita mungkin belum tahu kapan semuanya benar-benar pulih, tetapi kita bisa melewati hari ini bersama-sama teman Pro 2. Saat ini teman Pro 2 kita sudah di segmen Flora Season. Silakan bagi kalian yang mau berbagi ya cerita di daerah yang terdampak bencana, boleh cerita curhat bareng Dodi di pagi hari ini di 082147650422. Kalian juga boleh berbagi sapa salam dan memilih lagu-lagu terbaik.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Selamat pagi teman-teman.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman produk.

go ask yourself.

Oke, teman Pro 2 untuk seluruh masyarakat Flores yang sedang berada di tempat pengungsian, rumah yang terdampak, atau lokasi yang masih membutuhkan bantuan, jangan merasa bahwa kamu harus menyelesaikan semuanya hari ini. Pemulihan memang membutuhkan waktu. Hari ini mungkin cukup dengan memastikan keluarga aman. Besok mungkin cukup dengan mendapatkan makanan, air, tempat beristirahat, atau menghubungi orang yang sudah lama belum terdengar kabarnya. Tidak apa-apa berjalan perlahan. Yang terpenting teman Pro 2, terus bergerak menuju keadaan yang lebih baik. Jangan membandingkan proses pemulihanmu dengan orang lain. Setiap keluarga memiliki cerita dan kebutuhan yang berbeda. Percayalah, langkah kecil yang dilakukan bersama dapat menjadi kekuatan besar. Kita bangkit sedikit demi sedikit, satu hari demi satu hari.

0: obrolan terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
0: Sepada! Selamat pagi teman Pro2.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Iya.